97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi. Fansi Gema Merdeka Pagi hari ini ada resep masakan untuk Anda ya. Tapi kali ini Yule bakalan bagi-bagi cara ya, bagaimana cara memasak pari ya agar tidak pahit ya. Nah, jadi Fansi Gema Merdeka, pare identik dengan rasanya yang pahit, tapi jangan panik ya, karena ada beberapa cara agar kita bisa memasak pare itu gak ada pahitnya ya, agar tidak pahit. Nah, Fansti ya, salah satu caranya adalah mengerok bagian putih yang ada di dalam pare itu, terus meremasnya dengan menggunakan garam, terus dibilas dan juga merebusnya sebentar. Nah, Fansti Gema Merdeka, langkah-langkah mengurangi rasa pahit, jadi kerok bagian dalam pare. Nah, belah pare menjadi dua, terus gunakan sendok untuk membuang biji dan selaput putihnya. Nah, itu secara bersih ya. Dan juga karena disinilah sumber rasa pahit utama dalam pari. Yang berikutnya, iris tipis-tipis Fanstia, potong atau iris pari dengan ukuran tipis agar sari pahitnya lebih mudah keluar. Lalu remas dengan garam. Taburkan garam secukupnya pada irisan pari. Lalu remas-remas perlahan hingga pari agak layu dan mengeluarkan air.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada suara dari hijau daun fans setia Gema Merdeka. Dan kita masih di topik kita ya, bagaimana cara memasak pari yang benar agar rasanya itu jadi enak dan tidak pahit ya. Jadi fans setia Gema Merdeka, pare ini juga dikenal dengan nama latin Momordica carantia. Nah, ini adalah salah satu jenis sayuran yang terkenal dengan rasanya yang pahit. Namun, rasa pahit dari pare ini terkadang menjadi alasan utama bagi banyak orang yang tidak mau menikmatinya. Lalu, bagaimana cara memasak pare agar tidak pahit? Nah, fans setia untungnya ada beberapa trik dan tips ya, biar Anda itu bisa mencoba mengurangi rasa pahit dari pare, sehingga Anda tetap bisa menikmatinya tanpa terganggu dengan rasanya yang kurang menyenangkan ini. Nah, fans setia Gema Merdeka, kali ini kita bakalan membahas cara efektif untuk mengolah pare agar rasanya yang pahit itu jadi hilang dan berkurang. Fans setia Gema Merdeka, yang pertama adalah bersihkan pare dengan cara yang tepat. Seperti yang sudah Yulia informasikan tadi, fans setia, jadi pilihlah pare yang masih segar dan memiliki kulit yang tidak terlalu keras. Nah, setelah itu gunakan pengupas sayur atau pisau tajam untuk mengikis permukaan pare. Pengupasan kulit ini akan menghilangkan sebagian besar senyawa pahit yang ada dalam pare. Nah, setelah kulit bagian luar terkelupas, belahlah pare menjadi dua bagian dan keluarkan biji serta bagian tengah yang berwarna putih dengan menggunakan sendok. Nah, bagian tengah pare mengandung banyak rasa pahit, jadi pastikan untuk membuangnya dengan teliti. Lalu irislah pare dengan potongan yang lebih tipis ya, dapat membantu mengurangi rasa pahit yang terkandung dalam sayuran pare ini. Nah, semakin tipis irisan pare, semakin sedikit pula rasa pahit yang tertinggal. Nah, cara seperti ini sangat efektif fans setia saat Anda berniat untuk menumis pare. Pasalnya dengan irisan yang lebih tipis, sari-sari yang ada di dalam pare ini dapat keluar dan matang dengan baik serta mengurangi rasa pahit yang ada. Yang berikutnya, taburi pare dengan garam. Jadi garam ini merupakan bahan alami yang dapat membantu mengurangi rasa pahit pada pare. Garam bekerja dengan cara menarik keluar sari-sari pahit yang ada dalam pare, sehingga rasa pahitnya berkurang. Nah, cara sangat mudah. Setelah memotong pare tipis-tipis, masukkan ke dalam mangkok dan taburkan garam secukupnya. Kemudian remas-remas pare hingga layu dan sarinya keluar. Diamkan pare selama kurang lebih 20-30 menit. Proses ini akan membantu meminimalkan rasa pahit yang ada dalam pare. Nah, sebagai alternatif setelah meremas pare dengan garam, Anda dapat meremas kembali pare untuk menghilangkan air perasan yang keluar bersama dengan rasa pahitnya. Fans setia, untuk meremas-remas pare ini dengan garam, Anda bisa melakukan berulang ya, 2 atau 3 kali. Nah, Anda bisa rasakan nanti rasa pahit yang ada di dalam pare akan berkurang.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren aura kasih dengan asmara. Nah fam setia Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yula bakal hadirkan dulu informasinya buat fam setia Gema Merdeka. Kalau fam setia punya target tahun ini, jadi jangan punya jangan cuma target liburan atau beli gadget yang baru ya. Nah coba deh fam setia Gema Merdeka bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka ya, yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apresial. Nah, Fans Gema Merdeka dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu Fans Tia mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nah, Fans Gema Merdeka, kita spill sekarang ya, diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer. Seperti Sinar Maslen, ini diskonnya hingga 17%. Ada juga di Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskonnya 10% sampai dengan 7%. Alam Sutra di Paddington Heights, ini diskonnya 17%. Agung Sedayu diskon 17%. Ada Paramount Gading Serpong, ini dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN DTP dan juga masih banyak program menarik lainnya. Fans Gema Merdeka, untuk periode program ini sampai tanggal 31 Agustus 2026 ya. Nah, Fans Gema Merdeka, informasi lanjutnya silakan kunjungi bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada Cherry Bell dengan Beautiful, fansnya Gema Merdeka ya. Fansnya, sebelum Yuli akhiri ajang Tirama pagi hari ini, Yuli akan hadirkan kembali informasi untuk fansnya Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Dan fansnya Gema Merdeka kali ini datangnya dari Yayasan Dwi Jendra, fansnya Gema Merdeka Universitas Dwi Jendra yang ada di Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Nah, untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik untuk Anda, yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi, diantaranya Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang berkompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang lebih gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan ikuti Instagram @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Gema Merdeka.
0: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka Ngetrovan setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama tira-matira musik aktivitas di edisi hari ini 27 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fansia. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Bli Jaya Kumara bersama Faria Pulau Dewata. Saya Yulia bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Selamat pagi, para pamiarse, Irudani, sarang sami, pan setia kemah merdeka ring dijajah mengkena, semakin dimakin. Kantun saking bagi Supratman, cetak ulung sepat lantai dua dan pasar Bali, di tiang jaya kumar, si dudang kilmade, giring Irudani ring gelar acara varia perdewata, talar kantun tetap ring frekuensi di tiang si ada sepitu nanggu pitu FM. Nah Irudani, sani arse lan seneng nike acara, Bang dijagain arajang ya tengkirang puna pulang puna pi sapni ketaler kantun kasihan doide sang yang pidiwasa. Ini para pemirsa pina ke puruan ngatur titiang pengen tercero yang terlali ngaturan pengasun karepin ke pemungka acara Om Swastiastu.

Sampun matilar nggih tembang sareng mangken leak niki nggih sampun piragi sareng-sareng pinake tembang pengawi tembang kemenak didiang giring rudane rikala sampun pada sibuk-sibuknya wenten ring tempat aktivitas nggih lan rudane juga menyempatkan diri bergabung nyarangin gelaran didiang nggih dan sementara-sementara didiang sentering luar Bali itu dane sampun bisa menikmati siaran didiang lewat live streaming. Iya sampun makwe juga sementara didiang yang seneng ranjing ada Bu Jero Mertosari Ring Siulan, Bu Jero Pandiri Sukawati, Naruk Jaya, Jero-Jero Konyang, Moga Makin Jero Soka Ring Bedongan. Si semua Bu Jero, Bu Jero Melati Ring Batu Bulan, Nge Hindrawari Mancawarno Nangangga juga Nge Ken Kabaan Niki Wayan Lastri Ring Kabanan juga sampun masuk Made Karma Ring Batu Bulan Matu si semua Pak Made Muali Tembang sampun siap meluncur katur biar sang sarang.

Hinggi tresna sedalam selat Bali. Yeh, sampun sida katur hari ngiradane. Wow, demangnya mantep banget hari ini. Nggih, suksema. Pangkene mari yo beh pangkene mari ja ajem penyiar. Aduh, oko Mulyarto suksema wayan pionir yang ngaten ubod juga ada Made Hendra Saputra PBB peniki senentering desa tua marga Tabanan mumpung sampun ditangke Tabanan Ibu Anis punapi galter Bu Anis ada juga Ibu Ana ring Tabanan nggih wayan Puspesari Ketut Adi Dharma wayan Kasih Dede Pongki ada Loh Eriani sana wender yang bak-bakan Gianyar ada Parwati Loh Putu Rahajang Semang nggih sampun pada sibuk peniki ring Pemogan lanturan titiang wenten sanema pesengan petulis sang Bali niki jek sing san bekenomban memaco pusiro ya peseng niki men putu baso genep men putu ring peguyangan nyarengin nggih matur suksema ada Gus Diabing nggih Gustu Diabing sareng Wawan Made makasih juga sampun bergabung nyarang titiang gelaran duwe varia pulo dewata menjanji di jalan.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iya, Ken-ken, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
3: Aduh, sakit, San, Bang Kiang Bli, lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, tiang ngabe, nasatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Eh, saja. Luang saja, nih, anget, nih. Mesti seriang-seriang, cek ingat, nasane Bang Kiang Bli, nih, lo. Betang, nih, Bli, masih kewam, sari, lo. Apa, deh, anggona?
2: Untuk susah tidur, anggon nasatia harmoni, gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih, gen, sebuah luang, nasane. Apalagi varianannya, len. Nah, kalau meli, beli jani, yang telah, nih. Dijo beli beli loh.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasat.

Inggih, Pak Gis, nggih, sampun sida kadur ring dan sarang sami, nggih Haji Eka Sofia, nggih semua Haji. Lan teman-teman di BPJS meniki tetap semangat kompak, nggih ada lo Niti juga, sukses semua, salam kenal semuanya, nggih. Sementara-sementara, dan Haji niki kenal dari dulu, nggih. Berapa 27 tahun sudah yang kenal sarang Aji Eka ini. Eka nya masih kecil, dumun anak Dita juga masih kecil waktu nikah sekitaran 1 tahun lah, ampun 27 makin gigi. Rahayu Aji, tetap semangat kompak dan teman-teman yang lainnya. Pokoknya, oh, ngesuk semua, Bu Loniti, Gema Merdeka, ngetuk.

Dan Yesus semua. Ada juga sampai sampun wali sida masuk. Ring galak adi makin semetan di dasar nama pasangan kade Wirobawa senang tering kaderi singo padu ngwek kresing ye ring kabo kabo tabanan mama Risti ring galiran Bangli. Ada juga mama Rista Rasti ring samu singo padu sapun api gatre lantur bentan ibu ayunang ye de apong pujawan penakmat pagi pujawan Dewi Artini juga sapun navigatre tetap bergabung di kinge ring gelaran dewe lando dan yang didang sana seneng on air ye silakan persiapkan diri rudane kiriman dewe cuman 3-3 mantan ye manda sami pada poleh manda jabas ya intan informasi minyak gosok cap donggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, begalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang, ini sambutan bingung, wendah yang cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring genai dodani. Ring apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukad Balian nomor 50 di apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309, apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 C dan Pasar, apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74, apotekku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat 55, apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di apotekku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46 Kute, Badung.

Inggih sampun gondola yungi katur aturan ditia nggih dilanjutkan malih temeton ditang sane sampun muali sudah bergabung nggih aduh luar ini luar biasa makeh banget nggih mang sudi pernah tinggal tre lantur wenten semeton ditia ngadi dinamika reng klungkung ada yan ras nggih pernah tinggal tre yan ras reng pucangan ada nang oman reng abian base salam sareng jero mangku desa istri yang puniki yang lagi sibuk nggih mebanten dumun Bu Jero Purnamo mangke niki matiang radio Bu Jero matiang ne ya yo kumare jeung munyi geus lari radio we sing konsentrasi bano jak padam dumun radio we jawangku bale bos bale atao bale bos mebanten ngendan mangkin na mireng dumun ngendan pangsami pada poleh tuh. Insyaallah bawa putu ke boy wolem selak dongosan radio ngoreng gerang gerang ada di adang kan di ini meranen munyin jaya kumaro aja naisin gumi liu wajak lingah kewah ban sing konsentrasi ban nang oman sok semang nggih ajak cok parmanas kawati juga ada wayan genet nggih ada daeng nggih daeng suwar sikel nggih juga sampun bergabung nggih Widya Lestari Dewi sareng semanten ditiang sana mau pesengan sareng jamalen iki ngalin-ngalin demun sana sambun-sambun pariring suka jiwa putus tun juga nggih semua putus sampun nyarengin muali tembang sampun siaga jaga hati.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Sampun mau tilar nggih sing dang kebang nggih ampun piragi sedang sarang isane mangkin sampun siaga mali tembang sane pacang meluncur katur ring edan yang titiang mate jok semua ada rasti nggih sane ring batu bulan dengah jati ke sarangin Dewi Artini ada sementara titiang sane mau pesengan pujawan punapi galtre beli pujawan ring Singopadu nggih ada juga Pak Wayan Sugito ring Kute Pandai Putu Galang Sang Tu Ketut nggih sampun api gatre ngalantur benten Yan Sutame ring Sangyang kekeran Mungui Badong ke sarangi Ketut Mariana ring Darmo Sabe Mama Indri nggih pun api Mama Indri yang lagi giling menggiling niki ne giling-giling ngadi tilah mone nah kita bener bah ne gede gae ne Mama Indri ne Setia lah aja Mak Eko deh nih neng. Auto nak giling, mari jangan neng giling nanti kene gitu. Sakit geriang nak jeni rotok. Nah, mau kau kualan penyiar ganti. Aduh, kade Rina ring warung Rini Rani penapi gatre ada juga mau dimasih ring kacagan Bu Titiang Bu Apriani Mading ya sampun juga tetap semangat nyarengin ring kenyekan galak kade mangkin.

0: Inggir dani tika pagraki sampun matilar temangnya nih jatuh hati inggir senamangkin aturan ditiang ale ayun yang dewasa amerta wija baik untuk upokare dewa yadnya menanam biji-bijian ngelantur dewa mentas baik untuk melakukan segala macam yadnya upokare penyucian ada pebersihan memberi pituah-pituah atau nasihat memberi petunjuk jalan yang berguna serta baik untuk membangun. Kalau bancaran baik untuk membuat senjata, taji, pengiris dan sejenisnya. Kalau beser baik untuk menyadap tirta, mengasah taji, tombak dan tidak baik untuk membuat empangan atau bendungan berbicara yang bersifat rahasia. Kalau sudukan tidak baik untuk memindahkan orang sakit, menunjukkan unsur perombakan. Pemacekan baik untuk mengajarkan mengerjakan sawah atau tegal, membuat tombak penangkap ikan. Ngelantur pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Nike aturan ditiang ale ayuning dewasa.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Ingir udah nih pan sejak kemarin pada kasarang sami, sana makin langsung mantan gue renggal lawan es, sanggol di tengah, home swastiastu.
1: Swastiastu jero.
0: Iya, naruk ya ya pertama, silakan naruk.
1: Terus kita menek.
0: Kalau banyak rajin berusaha dan doa pasti bisa.
1: Kenten minat
0: benar. Oh, berusaha tanpa doa sia-siaan. Nyeram-nyeram ngerawa senah. Oh, pernah mau jadi nyak lebih susah dalam ya.
1: Kita kan kau nak pada Ebi doh, Ricky
0: makan doh. Terus kita
1: yang menek gitu.
0: Okay, wah menek ya, wak dek dek suane nak cumpet song nih.
1: Iya, maka terus mungkin tidak jero.
0: Iya, tiga mantan cukup.
1: Iya, maka terus macam ring dadong darbo. Wenten muk pada Ebi talernge. Sarang bu jero martes hari ring siulan.
0: Iya.
1: Niki sampun messenger tiang.
0: Okey ntar.
1: Kuling nak mau jero kita.
0: Angge.
1: Nih mau jero martes hari raja. Iya macam ring jero raja tugas. Suksemon adalah Om Santi Santi.
0: Ingin suksemon adat jaya.

Ingin lanjut malir dan nih, sana pacang nyarengin terus. Kari dikiring 97,7 FM Gema Merdeka Ngateran.

0: Inggi Sang Radhi dan Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu KM.
0: Iya, yeah, Swastiastu ada Pak Cahya.
1: Pak Cahya sing tanggap.
0: Tanggap, yeah. Silakan Pak Cahya.
1: Pun api gadro mengkini.
0: Gadro di gadro, ngijak monen geng pojok segar sansing, gelam sansing. Kita jaga cara batu melablad nih.
1: Eh, dong lagi kena rayu.
0: Inggi, sama-sama semuanya ring tanggal tunggang ukir yang pinggi selamat tak tak totok komandan. Gede dulu.
1: Gede mau gadro, gede.
0: Ah, gede.
1: Majong mau kader Rahmawati, mau putu Keboyuwo, mau Miniasih, lan istri tersayang Sani Makaryo ring radio game. Majong Dijayo, antuk galah, suksemo,
0: om, santi, santi, santi, om. Suksemo, muali.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok, cap tunggal.

0: Keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Ingat udah nih, semudah bela-bela sarang sami guys, sane kari tetap bergabung jangan hitam di kiring 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren ring geleran duwe wenten gala on airnya. Silakan siapa gerangan yang mau bergabung lagi durus. Inggi sampun wenten sane Mas

0: Yang di atas dia yang
1: Iya.
0: menentukan, Kenten Mbak Yan.
1: Nggih. Buat fans GM, salam 1, 2, 3, cintanya sayang
0: Iya.
1: semuanya. Buat di mangkung, takkan kita beli.
0: Nggih, dados.
1: Tapi ajang-ajang beli-beli, jangan rawas beli sakti sejauh.
0: Beh, tetap je mondo ye got peminum nane bilang wai.
1: Kok pemilu sana?
0: Ada oh kita kono.
1: Menjak jakti tu.
0: Yes,
1: sukses mami manggung.
0: Yes, sukses mah.

0: di full power serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan dekobat terdekat ring kena ide dani.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ingin Miong Bang Pindang, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, nggih, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi relasi.

0: மரஜான்.
1: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Gemar.

0: Nggih, sanemangke lanjutan malih nggih disampun Ode Mahendra nggih ringgelahan galah dewe on air hari ini. Heeh, sampun wonten malih Sang Raditang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu nggih.
0: Nggih. Ibu Pandai Ring Sukawati sampun juga bisa masuk. Nggih, heeh, silakan. Becik, kabar becik. Silakan kirim 3 ekor. 3 ekor. 3 orang. 3 ekor.
1: Nggih. Jangan
0: ngayang, orang anak ngantuk ini. Semua orang yang kita. Iya. Ingin suksema.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
0: Ian beli tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Beh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
6: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
7: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
6: Malam ini, Papa siap, Ma.
5: Ayo, Pa.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Ingir dan Netan Sri Agama Merdeka Sarang Sami masih ada waktu kirang langkung mareh 15 menit nggih mumpu tengah acara druir gelaran variabolo dewata antuk gra on air nggih sampun wenten coba titiang sanggre Om Swastiastu.
1: Halo GM, Om Swastiastu, Raja iya, semuanya ada tengah
0: ini. Swastiastu, Kade Ratna, Ringgat, silakan model.
1: Iya, dia megatron, niki sire, niki ki yang de nyarangin aja yang de bimangku.
0: Iya,
1: Iya, wendan ibu Jero Mertasari, wendan ibu Putu Keboiwa, sarang Puda Yurat Mini, nge, bimangku, cita sama kesami.
0: Inge.
1: Majang bimangku, rajang tugasnya, terus iya. Put, tidak mata suk semua, anto galah, tidak mau pamit, Om Santi,
0: suk semua mual di Kade Ratna.

0: Tinggi masih ada waktu sang titang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu GR. Wih,
0: Dadang Dharma, silakan Mandir. Dang.
1: Lelah tiang mana?
0: Lelah, lelah. Nggih, yang jelas masuk. Nggih.
1: Kenapa gatre jero?
0: Gatre di gatre ini becek dadong.
1: Nggih. Yang megatre nggih. Yang ring Pak Mangwar Parwater sing tidur ajeng raine purnama ketiga nggih.
0: Iya.
1: Lo neres kon manrat mining. Nggih, tetap sama ton bet
0: Gema Merdeka nggih.
1: Tarang salmi, rajang semem, rajang jerusuk semem,
0: rajang
1: tegas, om santi, santi, santi, om.
0: Inggi, semua datang darah.

Tinggi untuk menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Irudan nih yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 juta dan laptop XU harga cuman 3 jutaan saja. Tablet Advance hanya 1,3 dan tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard, harganya 3 jutaan saja. Nah, pembelian secara kredit melalui IVF atau home credit, Akulaku dan Kredivo promo DP 0% atau bebas angsuran 1 kali. Nah, fasilitas merek-merek Android yang sudah terkenal dengan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa.com, internet, Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau XU dengan harga yang terjangkau mulai harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Malepisan di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewa.com atau Facebook dewa.com. Buat yang jauh nih dari toko kami, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih dengan nama Store Dewa.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewa.com kumantan. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh. Ini Rudani, pasti juga memerdeka sami, dua ninggalah nih sama teman dageng, Rodiki di tangi Rudani. Tetap yang namanya waspada, suruh semangat dan makanya salam. 1, 2, 3, cuat belum, om, santai, santai, santai om.

0: Gema.
1: Gema.
2: Gema. Merdeka.
3: Pukul 11 waktu

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng Yulia di ajangnya Potlot Potret Lagu Indonesia. Ataupun untuk edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis fans Gema Merdeka 27 Agustus 2026. Yulia bakal menemani Anda sampai tuntas di jam 1 siang nanti. Ya, moga bukan silakan di 081558977 atau di via Facebook Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gemah, merdeka.

Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren ayang-ayangku ya. Sudah dihadirkan untuk Anda fansnya Gema Merdeka. Dan kali ini Yulia akan bagi-bagi tips bagaimana cara mengupas nanas yang benar dan gampang ya. Fansnya kembali Yulia bakal putarkan dulu. Kali ini Yulia putarkan dari Tiara Andini, ada Gemintang Hatiku.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Jika dari Mel Guslow dan juga Ari Lasso ya. Nah, fans Tigo Merdeka, sepertinya sudah Yulia informasikan tadi, Yulia bakal hadirkan informasi cara mengupas nanas agar tidak gatal di lidah. Nah, salah satu masalah saat makan nanas ini adalah rasa gatal di lidah. Nah, hal ini juga menjadi salah satu alasan untuk memilih membeli nanas siap makan dibandingkan mengupas sendiri di rumah. Namun Vanstia, hal itu tidak akan menjadi masalah lagi jika Vanstia mengikuti cara mengupas nanas agar tidak gatal. Yang pertama, potong mahkota nanas. Jadi pertama kali Vanstia memerdeka harus memotong bagian mahkota yang runcing di bagian atas. Kemudian potong bagian bawahnya hingga nanas bisa berdiri sempurna di atas talenan. Yang kedua, Vanstia Gema Merdeka kupas kulit hingga menyisakan mata nanas. Nah, kupas bagian kulit hingga menyisakan bintik coklat atau dikenal dengan bagian mata. Pastikan Vanstia tidak terlalu tebal saat memotongnya. Yang berikutnya, beri garam ya. Jadi lumuri garam ke seluruh bagian nanas yang matanya belum dibersihkan hingga merata. Diamkan selama 5 menit, setelah itu cuci bersih di bawah air mengalir. Pemberian garam ini akan menekan getah nanas yang bisa membuat tangan Anda jadi gatal selama memotongnya. Selain itu, garam juga bisa mencegah lidah gatal saat konsumsi nanas secara langsung.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fun setia Gema Merdeka. Itu dia Kesia Levronka, jadi kekasihku saja ya. Satu informasi dulu bakal gue hadirkan untuk Anda, datangnya dari Universitas Dwi Jendra Denpasar yang masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Untuk Anda fans Gema Merdeka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra kini siap menjadi pilihan terbaik untuk Anda yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Fans Gema Merdeka didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang berkompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Fans Gema Merdeka, ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar untuk mewujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi Instagram @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811 382 511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba aja entiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

9.7 FM Gema Merdeka, ngetren mawar de jong dengan tanya hati ya. Baiklah fans di Gema Merdeka, masih diajanya potret-potret lagu Indonesia ngetop sampai di jam 1 siang. Dan fans ya, untuk Anda yang ingin bekerja di 5 star hotel luxury hotel atau cruise line, nah, atau untuk Anda mendapatkan kuliah dengan program magang di luar negeri, nah, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Fansigo Merdeka Kampus Elizabeth International ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Fasilitas kampus yang lengkap berstandar internasional. Instrukturnya adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional dan kurikulum berbasis ALE USA. Nah, berasa kuliah di luar negeri ya. Fansigo Merdeka, merdeka itu bebas. Bebas untuk memilih masa depan Anda. Nah, di bulan Agustus ini, Fansigo Merdeka, di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan solusi spesial lewat promo Easy Merdeka. Fansigo Merdeka, saatnya merdeka berkarya. Raih impian Anda dengan karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Fansigo Merdeka dapatkan penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus pendaftaran bulan ini. Ayo ambil langkah pertamamu sekarang, buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren cinta dari Vina Panduwinata. Oke, fans Gema Merdeka, gak terasa kita sudah berada di menit ke-49, melangkah dari jam 12 siang ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kali ini informasi kembali Yuli hadirkan untuk Anda. Ya, datanya dari minyak gosok cap tunggal yang dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Fanstia Merdeka, alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di Apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon, Jalan Tokat Balian nomor 50 Denpasar, Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221 C Denpasar, Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe nomor 74 Denpasar, Apotekku Tekumar, Jalan Tekumar Barat nomor 55 Denpasar, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, dan Apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren Alvin Joe Falling in Love in Jakarta. Fans setia Gema Merdeka, sebelum Yuli akhiri untuk ajang potlot siang hari ini, nah kali ini ada satu informasi datangnya dari Bali Star ya. Untuk anda masyarakat di seputaran Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Bali Star Ubud. Tepatnya di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud, Utara Biji Motorworld sebelah barat jalan. Teleponnya 0361-908-5317 atau di WhatsApp 081-239-897-025. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin. Ya, fans Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Potlot. Potret lagu Indonesia yang tetap untuk edisi hari ini di lembaran 27 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans setia. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang, sampai jumpa, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air terjun teknologi, lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampung.

0: stoknya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Karir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional,

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan. Kopi Stamina Premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Ma, merdeka.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kalian nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu pun anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
1: Sunrise?

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetrend. Hai, selamat siang fans Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 27 Agustus tahun 2026. Sudah jam 2 siang, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan ya, fans Gema Merdeka. Tentu di program Halo GM selama 1 jam dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore. Dan ada yang spesial, karena sekarang adalah hari Kamis, jadi Halo GM-nya bebas ya, tanpa list fans Gema Merdeka. Jadi bebas mau request lagu apa aja yang ready di Radio Gema Merdeka. Jadi silahkan untuk fans Gema Merdeka, gak perlu lagi cek playlist khusus di edisi hari Kamis. Jadi langsung telepon aja di 081558977 dan jangan lupa bisa kirim salam untuk satu orang spesial juga, oke? Baiklah, kalau gitu langsung aja kita angkat telepon pertama dulu yuk. Kira-kira mau request lagu apa ya? Kita angkat teleponnya dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Dara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dia Makada Ratna Gek, seputaran Gatsu Timur.
0: Halo, gimana cuaca Gatsu hari ini?
1: Cuacanya di Gatsu cetar membahenol Gek, secetar artinya Gek Diara di sana.
0: Astengkara, mau request lagu apa nih hari ini?
1: Waktu dan perhatian Gek ya dari Rimar.
0: Rimar, waktu dan perhatian. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Kadek Miniasih ya, yang dari Luwus, mat beraktivitas sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali sama Kadek Ratna di Seputaran Gatsu yang sudah ikut gabung untuk EDC hari ini. Lagunya langsung meluncur kalau gitu ya, fans Gowa Merdeka. Ini dia Rimar, waktu dan perhatian.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut Fanisa Gema Merdeka. Tadi lagu pertama yang di request itu adalah lagunya Rimar ya. Kira-kira lagu kedua apa ya? Ingat hari ini Halo GM-nya tanpa list, jadi Fanisa bebas mau request lagu apa aja ya. Kita lanjut, ini dia penelpon kita yang kedua. Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang. Gia Tiara cantik.
3: Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
4: Kakek Dania di seputaran Sanur.
3: Halo, gimana cuaca Sanur Kakek Dania?
4: Ya cukup cerah, cukup panas cerah.
3: Astengkare, mau request lagu apa hari ini?
4: Lagunya Kenangan Manis ya, dari Pamungkas.
3: Dari Pamungkas, boleh. Salamnya buat siapa?
4: Ya sudah pasti salam spesial buat Nini Dania seorang, buat Gia Tiara cantik. Selamat siang, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih Kakak Dania di seputaran Sanur sana sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Ternyata request Kenangan Manis, lagunya Pamungkas. Kita langsung dengerin sama-sama.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Terang kita lanjut Kenangan Manis, lagunya Pamungkas, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Selamat siang Tiara.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Butuh di Kebayuwa, Kak. Lagi di jalan nih.
0: Wah, hati-hati ya. Mau request lagu apa nih, Bu? Tuh.
1: Lagu Karena Aku Cinta Kamu.
0: Lagu apa? BCL. Judulnya Karena Aku Cinta Kau.
1: Ya.
0: Ya, oke, okay, siap. Spesialnya buat siapa?
1: Salamnya buat salamnya buat Tiara aja deh. Semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay. Bye-bye. Terima kasih, hati-hati di jalan, Bu. Tuh, di seputaran Kebayuwa sana. Terima kasih sudah ikut monitor. Nyempet-nyempetin ya, lagi di jalan sambil nelpon. Siap, hati-hati selalu. Terima kasih. Lagunya langsung Tiara puter. Jangan lupa langsung ikut nyanyi ya. Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Guma, Guma, Guma Merdeka 97,7 FM, Guma Merdeka. Angkatan lanjut. Setelah BCL, kira-kira di request lagu apa lagi? Kita angkat telepon dulu yuk, fans dia. Kita sapa dulu, halo GM.
3: Halo GM. Selamat halo. Siang, Gak Tiara cantik.
2: Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangap ya.
2: Oke, gimanakah cuaca di sana Pak Cahya?
3: Cuacanya cerah Tiara, secerah hatinya Tiara, siaran di sana.
2: Astengkare, mau request lagu apa nih? Bebas.
3: Lagunya Keisha Lefronka.
2: Lagunya Keisha Lefronka yang judul apa?
3: Tak Pantas Terluka.
2: Tak Pantas Terluka, siap. Salamnya mau buat siapa?
3: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada, ya... Tiara, amat bertugas, terima kasih.
2: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Pak Cahya di seputaran Tangkap, terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya langsung Tiara puterin. Ini dia, Keisha Lefronka, Tak Pantas Terluka.

0: Halo.
1: Selamat siang, Tiara cantik.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Rawari di Mancawarna Tampak Siring.
0: Halo, gimana cuaca Tampak Siring hari ini?
1: Cuacanya panas, Tiara.
0: Panas, astengkara. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Jamrud ya.
0: Lagunya Jamrud.
1: Hapus saja nomorku.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salam buat Tiara aja. Selamat siang, makasih Tiara.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Indrawari di seputaran Manca Warna Tampak Siring. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya Jamrud, langsung meluncur. Hapus saja nomorku.

Marjan. Om Swastiastu, Sumeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, Marjan.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, gak terlalu fancy Gema Merdeka. Jangan lupa nih, siapa di sini yang mau beli motor baru, khususnya motor Yamaha, kalian gak usah bingung, langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat aja ya. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan repair ringan. Terus ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja ya. Dan tenang, kalau Vanessa KTP-nya luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau buat kalian yang pengen tukar tambah, tenang aja, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget. Booking service, emergency call, spare part-nya juga lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman. Servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga loh. Keren banget kan Vanessa Gawa Merdeka. Pokoknya inget, Wajah Motor Nimarjan. Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, tamis manis tanpa list Kak Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Rustani Kawasan Sukawati telepon Kak Tiara.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Sukawati hari ini?
1: Astungkare Trangkalang Merlana.
0: Astungkare, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Rumah Semayun Kak Tiara.
0: Yang judul apa?
1: Selain Pesonamu, yang apa yang naik lagi Kak Tiara?
0: Ada yang judulnya Dirimu. Mau yang itu?
1: Coba yang itu sekali Kak Tiara ya.
0: Oke siap, salamnya buat siapa?
1: Di spesialin buat Pan Setia Gemang Merdeka yang masih memutar. Dan buat Kak Tiara yang berbeda, nasi hangat sambal tomat.
0: Cakep.
1: Makasih banget Kak Tiara, tetap semangat.
0: Siap, terima kasih. Dadah, bye-bye, beli rice kani di seputaran Sukawati Dau Pekan sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya Gung Mas Pemayun yang judulnya Dirimu. Langsung kita dengerin sama-sama.

0: Kumar.
1: Kumar.
2: Kumar. Merdeka.
3: 97,7 FM Gemah Merdeka, nggak tren lanjut. 20 menit lagi Fans Go Merdeka di program Halo GM Kamis Manis Tanpa Lis. Kita lanjut, angkat telepon lagi. Ada siapakah di sana? Halo GM.
4: Halo GM.
3: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
3: Halo, bagaimanakah cuaca di sana Putu Wira?
4: Ya agak panas cetar dikit.
3: Okay.
4: Ya sambil gini minum susu.
3: Oke.
4: Okay. Biar nggak ngopi terus nih, kayak agak mual.
3: Baiklah, mau request lagu apa hari ini?
4: Lagunya Gigi ya.
3: Gigi yang judul apa?
4: Yang judulnya Membaca Pikiran.
3: Membaca pikiranmu. Oke, okay. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat fans jagama mereka semuanya, terjaga kesehatan. Buat yang di jalan tetap hati-hati dan jaga keselamatan. Buat Kak Tiara selamat bertugas, terima kasih.
3: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye Putu Wira. Terima kasih sudah ketgabungan. Lagunya Gigi, Membaca Pikiranmu. Sudah ready? Kita langsung nyanyi sama-sama.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut, angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu, halo GM.
2: Halo GM.
1: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bengkel Arta Motor di Guang.
1: Halo, bagaimana cuaca Guang hari ini?
2: Cuacanya panas banget.
1: Panas banget, ya udah. Waktunya request lagu, mau lagu apa nih, bebas?
2: Lagu For Even, Penyangkalan, bisa?
1: Penyangkalan, ya. Boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Salam buat ibu saya yang kerja di garment daerah Ketewel. Mm-hmm. Dan pacar saya yang kerja di daerah Sibang Gede.
1: Oke, okay. Siap. Terima kasih ya.
2: Terima kasih, Kak Tera.
1: Bye, terima kasih Bengkel Arta Motor gitu ya tadi ya, aduh Tiara lupa. Oke itu deh di Guang, terima kasih sudah ikut gabungan. Lagunya For Events yang judulnya Penyangkalan ya, tadi yang di request langsung Tiara puterin. Yang tahu lagunya, yuklah kita nyanyi sama-sama ya.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Okay, tadi siapa yang sudah ikut nyanyi? Emang Fori Fans emang lagi naik daun juga ya, apalagi di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Fans dia mantap. Tira juga sudah ikut nyanyi barusan. Terima kasih untuk yang sudah request ya. Waktu kita masih sisa lagi 8 menit aja Fans Gema Merdeka. Otomatis kayaknya Tira bisa angkat satu penelpon terakhir nanti. Siapakah kira-kira yang akan jadi juru kunci kita hari ini? Tapi sabar dulu ya Fans Gema Merdeka, karena sebelum Tiara angkat telepon, Tiara punya informasi penting dulu. Informasi back to school bersama Dewatacom. Menyambut tahun ajaran baru, Dewatacom memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop atau handphone baru. Tersedia handphone Android mulai dari harga 1,5 jutaan. Ada juga laptop Axio dengan harga cuma 3 jutaan aja. Terus ada juga tablet Advan mulai dari harga 1,3 jutaan. Ada juga tablet Lenovo Motopad yang sudah lengkap dengan keyboardnya, itu harganya cuma 3 jutaan aja. Dan kalau kalian mau beli secara kredit pun bisa, tenang aja ya. Pembelian secara kredit bisa melalui FIF, Home Credit, Akulaku, dan juga Kredivo. Ada promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun lainnya juga lengkap ready semua di Dewatacom. Mulai dari yang mereknya Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Termasuk iPhone juga lengkap ada di sana ya. Kemudian untuk kalian yang cari laptop itu juga ada banget, gak kalah lengkap Fans Gema Merdeka di Dewatacom ready yang mereknya Apple MacBook, ada Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan aja Fans Tia. Wow, jadi kalau pengen tanya-tanya langsung aja bisa WhatsApp ke nomornya Dewatacom, nomornya di 0812 3931 7686. Sekali lagi di 0812 3931 7686. Atau Fanisnya pun bisa langsung follow social medianya. Ada Instagramnya Dewatacom, ada Facebooknya Dewatacom. Dan jangan lupa juga buat Fanisnya Gema Merdeka, jangan khawatir buat kalian yang mungkin lokasinya agak jauh dari tokonya Dewatacom, tenang aja karena kalian bisa belanja online dari rumah ya. Bisa lewat Shopee, bisa di Tokopedia ataupun di TikTok Shop. Nama storenya sama, Dewatacom. Oke? Jadi ingat, kalau Fans Tia mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewatacom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Okay, itu dia informasi terakhir kita di siang hari ini. Sekarang waktunya lanjut angkat telepon. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Di Rahmawati Singapadu.
0: Halo, gimana cuaca Singapadu, Rahmawati?
1: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astengkara, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Vina Panduwinata.
0: Sebentar, judulnya mau lagu apa nih?
1: Cinta.
0: Cinta, sebentar. Adakah versinya Vina Panduwinata? Ini lagu lama ya, Rahmawati ya?
1: Iya, Mbak Tiara.
0: Sebentar ya, Tiara cariin dulu. Cinta atau Oh Cinta?
1: Cinta gitu kayaknya. Tadi dapat di play sama Mbak Yulia siang tadi kayaknya.
0: Oke, sabar. Kita cari-cari dulu. Vina Panduwinata, Cinta. Mau salam-salam dulu mungkin sembari Tiara cari dulu.
1: Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara.
0: Oke, okay. Siap, ada lagunya, mantap. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Mbak Tiara.
0: Oke, okay, bye-bye. Terima kasih juru kunci kita untuk edisi hari ini. Akhirnya Tiara menemukan Vina Panduwinata yang judulnya Cinta. Otomatis lagu ini jadi lagu terakhir, lagu penutup kita untuk program Halo GM di edisi hari ini ya, Vanisti ya. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah ikut gabungan. Terima kasih juga buat semuanya yang udah berusaha telepon-telepon. Iya kan, sayang banget gak semuanya bisa Tiara angkat siang hari ini. Jadi jangan sedih, jangan marah, besok bisa telepon lagi ya. Karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore. Tiara pamit undur diri Fans Tia. Ketemu lagi besok ya. Bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai hai hai, selamat sore fans setia Gema Merdeka. Jumpa lagi bareng saya Yulia. Kali ini kita jobar ya, juga bareng bersama Formula Dangdut sampai di jam 5 sore. Nah, fans setia Gema Merdeka yang mau gabungan bareng Yulia di sini silakan di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 081558000977. Nah, buat fans setia Gema Merdeka yang berada di luar Pulau Bali juga bisa mendengarkan melalui streaming radio kami di radio.gemamedia.id/gema.

107.7 FM Gema Merdeka ngetren tanggal tua dari Pak Ade Basu. Dia mengoli jemaah kita di ajanya Formula Dangdut ya. Oke, fans Gema Merdeka mau gabungan silakan di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren, ada di Instagram Radio Gema Merdeka, dan juga fans Tia bisa bergabung di via WhatsAppnya 081558 9077.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren ada Cinderella, fansnya dari trio Macan ya. Oke, fansnya Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, Julia mau menyapa dulu deh buat yang sudah gabungan ya di 081558977. Ada Pak Cahya dari seputaran Tangerang nih, sudah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Ada Raikobo dari seputaran Mengwi, terima kasih sudah gabungan. Ada Indrawari dari seputaran Mancawarna, terima kasih, selamat beraktivitas kembali ya. Oke, selamat sore Yulia, Yulia, Yulia, terima kasih. Ada Mbak Yan Lastri dari seputaran Belayu, ikutan Jabar juga sore hari ini ya. Ada siapa lagi nih? Ada Kaplur ya, dari Priring Bucun Desa Metra Bangli, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ada juga Mbak Derina dari seputaran Topati di Warung Rini Rani ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas, semoga laris manis mekebek ya. Ada juga Priring Sukajiwa dari seputaran Metra Bangli, selamat sore Pak Yoga dari seputaran Canggu, terima kasih, lagunya Dideng Pemisah dong, terima kasih ya. Oke, dari Ngurah Endu dari seputaran Tulikup, terima kasih sudah gabungan sore hari ini. Ada juga Made Hendra Saputra dari seputaran Desa Tua di Margetabanan.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Guma Merdeka Merdeka Merdeka.
1: Kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua.

0: Magdalena.
1: Gemah Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia Gestrian Geno ya. Sia-sia mengharap cintamu Fanstia ya. Oke Fanstia Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, nah Yulin informasikan nih untuk Anda Fanstia Gema Merdeka, Universitas Dwijendra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Nah, untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwijendra siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwijendra dengan 5 program studi, diantaranya ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Nah, didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwijendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwijendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan ikuti Instagram @yayasan_dwijendra atau di 0811-382-511. Yayasan Dwijendra, unlock your potential, shape your future.

0: say.
1: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
2: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
1: Putu sane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
2: Becik-becik. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
1: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
2: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
1: Nggih Pak Tu.
3: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Baru saja kita nikmati Cinta Oplosan ya, oplosan dari Nurbayan dan juga Kendang Cilik. Oke fansnya Gema Merdeka, masih di ajangnya Formula Dangdut ya, ditemani bareng Yulia sampai di jam 5 sore. Oke, lanjut lagi, Yulia mau bacain yang sudah gabungan ya di 081558977. Oke, selamat sore. Hai Roy Skane dari seputaran Sukawati ya, dari Swiss, seputaran wilayah Sukawati. Terima kasih. Pokoknya ho-ho-e ya Mbak Yulia ya. Semangat nih, selamat bertugas sampai tuntas ya. Terima kasih. Ada Ibu Jerosoke dari seputaran Pendungan, terima kasih juga. Ada juga Gustur dari seputaran Sempidi, terima kasih udah monitor. Ada juga dari Subak Baru ya, terima kasih udah gabungan sore hari ini. Dari Ngurah Santrana ada Pak Todila Atmaja dari seputaran Nusa Dua di Puri Kampial ya. Salamnya buat Bunda Mawar ya, Bu Yuli di Nusa Dua juga, Bu Putu di Kebuiwo ya. Tes. Terima kasih sudah bergabung. Sudah bergabung ya di ajanya Formula Dangdut ya. Ada Mbok Rai Sukarti dari seputar Kerobokan, Mbok Rai dari seputar Pasar Batu Kane bareng Ade Aka, selamat sore. Ada Mbak Nur, ada Mbok Rizka ya, Mbok Mutiara dari seputaran Klungkung. Cece Meli apa kabar dari Klungkung juga ya, lama gak main ke Klungkung nih. Oke, fans Ego Merdeka masih di ajanya Formula Dangdut ya. Kali ini diputarkan ada Gia Yubi dengan Cinta Tak Bersyarat.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: Cap Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan

0: semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
2: Oh, Jodek.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97.8 FM, gimana merdeka ngetren, ada terus nontekan mati ya. Pentingnya memerdeka, kalau Anda punya target di tahun ini, jangan cuma target liburan ataupun beli gadget baru ya. Coba deh, bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Nah, jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apresial. Nah, dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu Vanstia mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP-nya mulai dari 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Vanstiga Merdeka, kita spill diskon unit BPR KPI, BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen, ini diskonnya hingga 17% ya. Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskon 10 sampai 7 plus 7%. Nah, Vanstiga Merdeka ada Alam Sutra juga di Paddington Heights, ini diskonnya 17%. Agung Sedayu diskon 17%. Paramount Gading Serpong ini dapatkan voucher cashback ya hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals cashback ini hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Vanstiga Merdeka, periode program ini sampai 31 Agustus 2026. Nah, informasi lengkapnya silakan kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Hiapan Singkamu Merdeka. Sebelum kita nikmati lagu dari Revina Alvira, Gara-gara Sebotol ya, Yulen ingatkan kembali fans setia, kini Vitalik udah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet ini Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Fans Tiga Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Ya, Fans Tiga Merdeka, waktu juga sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Formula Dangdut ya. Edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis 27 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fans Tia. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Bli Jaya Kumara bersama Temu Sawitra. Tetap di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Selamat sore Ido Dani sarang sami ye pan sejak merdeka ring di jujur magena sadika dimangkin sani kantun tetap dari kiring 97,7 FM gema merdeka ngetren di tiang jayu kumare sida tangkil nyarang Ido Dani ring gelaran acara temu sawit reng arit galah limo mangkin ngandas puput galah pitu wangi male bos bos dari Ido Dani sami pangit di tiang sada kena nah pinaka perwani ngatur di tiang perintar acara yang terlali ngaturan pengasun kare pinaka pemungka acara Om Swastiastu.

Inggih Dudane pan sedaya kumaha merdeka sarang sami bantul ya doa nggih sampun katur pinake temang pengawet tiang temang pemendak tiang di kalon Dudane sanekari tetep bergabung nggih ring kenyakan kalah kadi mangkin dan kaget dan begitu kaget okane suwud makarya yeh bin magain neh jajak kumare siaran. Inggih niki acara mendadak nggih Rianto niki teman titiang lah putu niang nggih nenten meresdang nang jalan itu dane makanya beli Jaya Kumara harus turun gunung lagi untuk rejon niki nyarang itu dane titiang tambah semangat dane nyarangin acara duwe sambil makara kayak ka oca niki bo gulung no karung niki mage ben kebat no kalau sing magai khusus di nang radio ka oca. Aduh, Kak Oca, Kak Oca. Nggih, heeh. Kak Aldian gitu si ko JJ kecari kalangan samu jo melipatan biyen nggih jaya kumare siarang bin ngoyong yo mah. Gitu Kak Alden, yeah, ada Cok Permana Rizkawati Pranavigatra, ada juga Kak Daerah Kayu Londre Bangli, ngelantur lentan Mawayan Lasri yang Bayu, ngorak endu ring Telikup Gianyar, Pak Cahya Bagus ring Tangeb, yeah. Ngelantur lentan Male, Budo Masih, oh Bude Masih, Budo kena kebaca. Bude Masih yang kacagan ya suk semua Bude ada Mok Rai Batu Kande ngelantur wenten Dilat Maja yang nusa dueng ya juga sampun bergabung yang kajakan kalah kerimakin muali temang.

Inggi jabawanen nggih yang bos sayang tresno nyusuk sukma peniki sinyenang kasta nggih dan nggih beh jak belo pakel mari but niki tresno beka dengan cel sing dang abut jedo kale ase pang itu bos cinta yang ganti itu palas nyenang bisa jembatan bangkung menanti dumandak dumandek dan kentan nggih mudah aja sana jin nih nyawa sing ada ulian suwud nak tunang gitu model nih ulian palas sing ramo kena beda kasta gitu weh mudah-mudahan dan kentan nggih cinta ada buta gitu jangan dian sini pung cinta matan cinta gas nene pung besi peceng ternyata kulo ada nih cinta wayah dan kulo cinta ada nih. Aduh, nengelahnya dah nengongkek gitu, memang ada Ratu Agung. Jak melah ngadan kulu kan nengelah. Ngapa sih hatinya sebuah nama sih gitu. Yang tiang leh, gitu. Adan tiang lewong, tiang gitu. Jenang dia bisa jelek gitu. Terus terus lelut gitu. Yakti ngadan dah Jaya Kumara gitu. Sudah temen Jaya Kumara, meh dia Ratu. Orang gelap mau tidong gitu. Aduh, nah posi arti itu, aduh, yang tahu mah, nih seneng wenten ring si bang kajeng, nih ada ko Mulyarto juga ring Padang Sambian, nih matusuk semua kemanten, ada Ketut Sudiartini, selamat sore, nih wayan genep juga Ira Susiadi ke sareng Ketut Adi Dharma, jodoh sokaring pedongan, nih mok rai ring Padukande. Ada dadang Wahyu gustu diabing ke sarengin malih semata ditang sane wawu-wawu bergabung sira jemalih niki antang-antiang niki di WA makeh pisah niki di FB baru buka tangge melebos malih tembang muali sampun siapan ditiang lurus biasa sarang-sarang yang lagi jatuh hati.

Inggih lewat sampun sembang manis di kapal geragi sana makin lanturan di damar rudane enten malih Bu Eka reng sempidi Bu Lingling juga reng sempidi Kwanji penapi gatre ada Gusti Made Wijaya Nongan ngelantur wenten malih Nengah Darmo Santeng ya saking Antige, sampun juga masuk matusuk semua kumanten ke sarengin semeton di tiang sana wawu ngeranjing peniki abah wasel nih sana mentering samplangan gianya salam salangin mbok tengih mbok wenten nih tetap kenak peniki so keluarga ke sarengin ibu Yan Burarini pun api gatre sana mentering kesiman komang minggu juga nih mbok lari hati ke sarengin Yan Subaje. Ada juga sementan titiang mau ari reng penate geina Pak De Parwate ngikawar Pak De ngurah loyot juga sampun kita maru ya sekan rah yang bawa benda suwon sing kita ingat nak tampar deng barang-barang de kacang niki topper we emak utang jadi ada timbal mang kacang ditunya kengkian yang cara nih megending kacang di tengahnya mental kamu mental main. Aduh, kayak neneng kepayang pada pan galung ni saya seneng idang lah, idang sanseng. Ada nak apa celeng kau ngos nur lah, ijen celeng ngalur. Ada barangnya, sing tu tiang je orderan. Nanti anak dan pengalaman dana dia anjing ide yang dikenyen, kerkecaleng caleng ni lah mantu. Aduh, aduh. Yuk, dalam selangat dari dadan nanti yang...

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukot kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget kan.

Jurkatur yang hidup dani, sana wabu gabung utawi sana sampun pada jenak nge, sendiri kering 97.7 FM, Gema Merdeka ngetren bareng titiang, beli jayu kumara ring temu sawitre. Wentan putu deni, nge sange saking kerte petang, sampun nyarang titiang, matu semua kumanten, ada Indrawari Mancawarno, ada juga Rumi Arte, ring pego, Pak De Lem, penapi gatre, Pak De, kan kabar nih, udah tetap sehat nge, ada juga ya Senior yang Banjar Mas dulu ke kabar Pak Yan. Salam sarang Pak Geding ya, Gede Mamoran puniki. Mudah-mudahan tetap sehat kone sehat gitu. Itu maksud deh. Sing ada hujan mau pleko sengin terus Bu. Nih Bu. Aduh, lanjutan titiang wenten mali. Madir Udud nge penapi gadra Jikmang, ada Ketut Ari Sugi Nadi Nastra. Sampun juga nyarangin waktu semua lantur malis sementara sepatu di tiang sana belum sempat recording niki. Ada Pandi Tombong nak Serokadan, Ayu Suci Kelinci menikir yang kelungkung wenten wayan kasih nge penapi gadra saka yang kebenuh kangin, ada Gusti Ayu Parwati suksema kumandan reng Ceko Maria, ada Mang Sudik juga di Ceko Maria wayan si aja ke sarangin sementara di tapak man lekok penapi gadra letak bayu.

Ampun, Jagli Ages, ngenah kotak-kotak Bayu menjadi pujaan hati, disambun jadi pujaan hati, dong ngenah-ngenah nyenge. Ada benang merahnya tembang senai bacang belum.

Inggih, Kletak Bayung ya, sampun aturan titiang Ponapigatra Bude Rahmawati Senentreng Singapadu Aji Parkit juga Drikiring Seputaran Kutri ya, ada sematan titiang Yanto Lubak ya, Senewenten ring negari kayak kabarin tuh. Gesto yang ketemu ya Yanto po jenis yang ketemu ben ingat bayo kelabuk gitu dan nyoh lo ngajang ya yo nganang beten. Ya semua yang teh ada juga teman-teman di tiang sana mempesengan dari naring warung Rini Rani Topati Penatigatre, ada juga Bu Juru Matasari Reng Siolan ya, mudah-mudahan tetap semangat nyarangin Riki lantur male wenten teman-teman di tiang Artini Reng Topati, ada juga Sire Jawa Budika Dewi Artini sarang Made Parna ngelantur wentan desa Swastini ngelantur wentan Jero Ari Juni sampun juga Ratni Made sarang Dadang Wahyu nggih, selamat sore sampun bergabung. Nah, kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya Rp106.8.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedani.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Ingir udah nepan sejak kemerdekaan sarang sami semakin aturan ditiang ale ayun yang dewasa amerta dewa baik untuk melakukan pancayatnya khususnya dewayatnya membangun tempat-tempat suci atau ibadah membuat lumbung maupun dapur ngelantur dauh ayu baik untuk membuat aweg-aweg peraturan-peraturan lan undang-undang baik juga untuk membangun gagah anung sang pati tidak baik melakukan upekara membakar mayat atiwa-tiwa tengah ben. Kalau dungu tidak baik untuk memulai sesuatu pekerjaan, pindah tempat, berpergian, ngelantur pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Sedana yoga baik untuk membuat alat-alat berdagang, tempat berdagang mulai berjualan karena akan murah rezeki. Nike aturan titiang ale ayuning dewasa.
4: Gema, merdeka. Pukul 6 waktu

Hingir dane pan sedia Gema Merdeka Sarang Sami sanekari tetap sedia di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngatren riwe semargi yang puja Trisandyo gelaran dewe temu sawitre lanturan di tiang malih ngantos bubut galah pitu wengi malih bos-bos ngisius sekali tembak sampun sida mutilar katur hingir dane sami rikala dane sampun pada santai yeh ada malih sementan di tiang pariring suka jiwa Made Parno Kaplur juga nggih penampi gatre Pak Yan Pandey ring Karangasem Antige nggih ada juga sementara titiang beli belep nggih beli belep Saputra nggih penampi gatre beli belep benya belep gendan nggih ya ada aja cek ngeneng layah penyiar blepot nggih banget. Ada beli mohang ya si Dekarya penanti gatra beli doping SDC juga beli Arya sandal jepit nggih penanti gatra oh jadi kembali normal adan ya beli Arya sandal jepit karena sandalnya bau lia sarang Pak Dejokan tuh ada wagat dewaji bukiane nguliang nguliang sandalnya lekat tibano biar cekok malah gigi suliang lekat tibano tiga serangkai ini penelbi juga penelbi terang mau mutiara ae malu suatini ring peparnang Karangasem Mamade Martini juga nge penelbi gatre Mama Rista Rasti Bu Ayuna juga ada juga sementara titian di warung Tebosayi Tebosari kan Tebosari ada Pak De sarang Bu De nya tetap semangat panas dingin sampun siaga.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

sampun tilar nggih layang-layang. Lanjut malih Rudani, ada Mama Rista Rasti, Madajak semua kemanten, sampun juga Mbak Ayuna juga Mbak Wayan Pionir yang kengatan ubun nggih penampi Gatrebu Yan. Mugi je sampun tetap nyarengin nggih di Lat Maja Renusa 2. Ada juga Yan Andre yang lagi merapat di Gema Merdeka saking Kubu Bangli, juga sampun masuk suksema kumanten ke sarengin malih. Itu dan yang didang sana tetap setia juga madu suksema yang menamakan dirinya si Dedar Ponepi Gatre Dedar, kesarengin sana wabu bergabung makwe hari ini. Ya ada Pandi Tombong nak serokadan nggih Ponepi Gatre Pak Pandi, ada juga Ayu Bintang Noreng Batu Bulan Mbok Made Martini nang oman dengan Bian Base de Apong nggih kesarengin Agung Double, nggih Agung Double, Double High puniki ring Keramas juga Wayan Sutama ring Kekeran Mengui, Gong Wirawan suksema Wayan Siaje juga nggih, suksema juga Nengah Ngurah Sukedane, Sabe Penatih sampun masuk, ada Erin Liliana ring Batu Bulan, ada Rasti juga ring Batu Bulan, Loh Eriani ring Babakan Gianyar nggih sampun juga bergabung, sayang sampun siaga.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Inggi rengas-rengas jaran ya, sampun sida ade sing boh-boh jaran ya. Jaran kan lo rengas. Rengas-rengas jalan, jalan kena jaran sampun katur nggih suksema ada Male, rekanan saya dari jauh niki dari Tuniar Idawati Renjuanda Medan lagi mendengarkan Gemah Merdeka lewat streaming, ada juga Citizen. Juga sampun nyarengin saking banyak Blang Singo Blabato, ada Ketut Aiko Kari nggih suksema salam sareng Mok Yudi Suwarni nggih. Arya Dwi Pangga penapi gato Arya sane wenten ring seputaran bung-bungan penebel, ada Male sementara-sementara di tiang sane awu-awu sida nyarengin Wayan Sukerti Sukerti nak napi niko magantong ya apo sangado magantong no. Ada juga Sang Tu Ketut nggih, Ketut Sang Tu, ada Putu Stone juga, ada Yang Batu ke sarengin sementara di Tang Pujawan nggih, de Apong ring Tegak Klungkung Rajang Sore Komantan Minyak Gosok Cap Tunggal dapat menjaga dari kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nggih, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk kerokan nggih, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, begelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang nggih, wenten ring cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ring gena ide dane. Wenten ring Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B, ada juga di Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar nomor 55, di Apoteku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46, Apoteku 9 Renon di Jalan Tukar Balian 50 Denpasar, ada Apoteku di Pulau Kawi puniki di Jalan Pulau Kawi nomor 74, Apoteku Ahmadiyani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada di Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Inggih sampun ka Semarang ya turan ditaring Indo Dani dan juga nggih titiang riin dados nyuwun pamit duaning juga kalah sampun nama daging ngandot pupel galah pitu wengi wale bos-bos kari ento teman-teman Bali nggih. Lalu kita titiang riin Indo Dani titiang lusun pamit untar titiang ento para masante om santai santai santai om.

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam Fanistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden Pasar Bali. Ketemu sama Tiara malam hari ini seperti biasa di edisi Kamis Manis dan Romantis dari jam 7 malam sampai nanti di jam 9 ya. Fans Gowa Merdeka, Tiara bakal temenin aktivitas malam Anda dengan lagu-lagu yang manis-manis, lagu-lagu yang romantis-romantis, pokoknya no galau-galau club di program Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis. Jadi buat fans Gowa Merdeka yang pengen gabungan malam hari ini silahkan ya. Yang mau request lagu boleh banget, yang mau kirim-kirim salam juga boleh, silakan aja ya. Pokoknya kita buat malam hari ini no galau-galau club. Oke, langsung aja gabungan bareng Tiara. Kita langsung seru-seruan sampai nanti di jam 9. Gabungan langsung di WhatsApp 081558977 atau fansnya pun bisa komen-komen nanti di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan tenang, buat yang sedang nanya jauh di sana, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gema. Langsung aja kalau gitu, kita mulai Anjang Sana edisi Kamis Manis dan Romantis seperti biasa dengan single Happy Ending dari Abdul and the Coffee Theory.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ada satu single kolaborasi antara Liodra bersama dengan Afgan sudah meluncur. Semoga fans Gema Merdeka suka dengan singlenya ya. Yeay. Tentu bersama Tiara malam hari ini seperti biasa Kamis manis tanpa kok Kamis manis sih? Kamis manis dan romantis gitu ya fans Tia. Malam hari ini Tiara bakal nemenin sampai nanti di jam 9. Jadi buat kalian yang lagi romantis mungkin, yang lagi happy gitu kan, selamat menikmati suasana hati kalian yang sedang happy, ditemenin pula dengan lagu-lagu yang manis malam hari ini. Ya, mau minta maaf dulu buat yang mungkin hari ini lagi galau. Kita pause galaunya dulu sebentar ya Fanisia ya, 2 jam aja. Kita bakal dengerin lagu-lagu yang manis, lagu-lagu yang romantis, oke? Okay? Sembari beraktivitas mungkin yang malam hari ini lagi gawe, yang masih lembur, yang masih shift malam gitu kan ya. Atau buat yang lagi dengerin di mobil, yang sedang dalam perjalanan, ingat selalu hati-hati di jalan ya. Semoga semuanya suka dengan lagu-lagu yang sudah Tiara siapin beberapa. Dan nanti pastikan Tiara juga bakal puterin lagu-lagu requestan juga kan. Jadi terima kasih untuk yang sudah masuk. Nanti bakal Tiara puter satu persatu lagu requestan Anda. Oke? Yang belum gabungan silahkan gabungan. Kalau misal cuma pengen kirim-kirim salam nih, kirim salam buat temen-temennya, temen kampusnya gitu kan, boleh gabungan aja. Nanti bakal Tiara bacain satu persatu. Jadi tetap stay tune di sini, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka. Yeah, I'm gonna try it.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: hingga gosok cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetahui lagunya Keisha Lefranca. Jadi kekasihku saja juga sudah meluncur. Hey, lagunya pun spesial Tiara Putra untuk yang sudah request di malam hari ini. Terima kasih ada Cogus Permana di seputaran Sukawati dan Gianyar ya. Terima kasih. Terus katanya nanti di himbuan malam mau lagu Kangen Band. Oke, Tiara notes dulu ya. Mohon tunggu himbuan malam, kita mulai dari jam 9 sampai jam 10. Terima kasih. Tadi juga udah ada beberapa lagu-lagu yang masuk di himbauan malam. Jadi nanti Tiara Putrinya sesuai antrian ya. Siapa yang duluan request itu yang bakal duluan mengudara. Oke? Terima kasih Fancy Gawa Merdeka. Sebelum Tiara lanjut untuk calling-calling yang lainnya, Tiara punya informasi penting dulu nih untuk Fancy Tia. Apalagi buat kalian yang pengen kerja di 5 Star Luxury Hotel atau di Cruise Line, atau buat kalian yang mendambakan kuliah dengan program magang tapi di luar negeri. Nah, udah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Kampus Elizabeth International ada di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua. Fasilitas kampusnya lengkap, berstandar internasional. Instrukturnya adalah professional hotelier tersertifikasi internasional dan kurikulumnya berbasis ahli USA. Pokoknya udah kayak kuliah di luar negeri deh, Fanstia. Dan merdeka itu bebas, bebas untuk memilih masa depan kita, ya kan? Nah, di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International juga punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Saatnya merdeka berkarya, raih impian Anda dengan karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran yang super spesial, finance dan juga bonus yang melimpah khusus untuk pendaftaran di bulan Agustus ini. Jadi yuk ambil langkah pertama kita sekarang. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International karena promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Jadi gak usah tunggu lama-lama ya, gak usah tunggu nanti-nanti. Langsung daftar dan wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Oke, kita lanjut. Fanisa Gawa Merdeka, terima kasih yang malam hari ini sudah stay tune, yang sudah dengerin Tiara dimanapun kalian berada, yang dengerin di rumah, di toko, di warung, di senggol, di SPBU, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun kalian. Terima kasih banyak sudah monitor di 97.3 FM ya. Terima kasih juga untuk yang sudah gabungan. Ini ada Pak Wayan Naye di seputaran Bedungan yang request lagunya Bunga Citra Lestari, Yang Pernah Muda. Boleh, lagunya masuk di himbauan malam ya buat Pak Wayan Naye. Mohon ditunggu, nanti akan mengudara di jam 9 malam. Lanjut, ada juga Made Parne, terima kasih sudah bergabung. Ada juga Ketut Adi Dharma di kawasan Pupuan Tabanan. Terus ada juga Nang Angga ya, dari mana nih Nang Angga? Dari Banjar Saren Kaler Desenongan. Terus katanya salam-salam, salamnya buat Made Genat, Ian Bunut, dan Mang Ayu Suparini. Katanya salamnya selamat malam aja. Siap, terima kasih Nang Eka sudah gabungan ya. Buat yang lainnya, nanti Tiara bakal sambung. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita dengerin dulu lagu manis berikutnya dari miliknya Eklat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: merdeka.

97, kamu tuh jawab gimana merdeka ngetren. Manis banget janji kita. Lagu dari Mahal ini yang duet sama Nuka. Malam hari ini meluncur spesial buat yang sudah request juga. Ada Mode Wiratmini dari Suka Modern Pasar. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan. Terus Mode Yu juga request untuk di himbauan malam. Katanya mau lagunya Dewi Gita. Sip, sudah Tiara siapin lagunya ya. Salam-salamnya katanya buat Gus Bawa, Mokade Ratna, Mode Dewi Ari, Momade Marleni, Kakek Gema dan Pak Cahya di Tangep. Terima kasih banyak sudah gabungan. Ya lanjut, ini juga ada Wayan Miryasa di Kemenuh ikut gabungan juga. Metsiaran katanya buat Tiara. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Terus ada juga siapa ini, Bu Ana dari Wongaya Gede juga ikut monitor. Terima kasih. Terus ada Indrawari juga dari Manca Warnet Tampak Siring. Terus ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Gus Bawa di Batu Bulan sana. Ini request lagu Februarinya Roni Parulian, single barunya ya, Fans Gowa Merdeka. Terus nanti di himbauan malam mau lagunya Reza Artamevia. Siap. Salamnya buat Mbak Dayuratmini, Kade Ratna, Mbak Pandi Abi, Beli Rangga Pastawa, Mbak Made Marleni, Dewi Ari sama Pak Cahya juga di daerah Tangkep sana. Terima kasih, jatuhnya kayak kirim salam balik ya. Sama-sama salam soalnya, siap. Terima kasih sudah ikut bergabung malam hari ini. Ditunggu lagunya, karena Tiara mau baca informasi penting dulu. Boleh ya, untuk fansi Gowa Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans Tia bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah waras.
3: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
4: 97.7 FM.

97, kamu tuh Java, Gema Merdeka, angkatan lagunya Ruru Republik bersama dengan Cynthia Ivana. Pesan dari hati juga sudah meluncur di malam hari ini. Lagu spesial untuk yang sudah request juga, terima kasih Pak Cahya di seputaran tanggap sana. Dan kirim salam juga, salamnya katanya buat Gus Bawo, Mokade Rahmawati, Dayu Ratmini, Mbok Putu Keboyo, Mokade Ratna, dan istri tersayang yang lagi duduk santai katanya. Terima kasih sudah monitor 97,7 FM malam hari ini. Yeay, semoga fansnya suka ya. Hampir 1 jam, ini udah 50 menit ya Renemening. Sudah ada banyak lagu-lagu manis yang sudah meluncur dan masih akan meluncur karena program kita sampai nanti di jam 9 ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa nih, ada informasi lagi untuk fans Gawang Merdeka, khususnya untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Imam Bonjol, Teguh Umar, dan sekitarnya. Kalau fansnya sedang membutuhkan tempat untuk cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Imam Bonjol. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A, Pemuncutan Kelot dan Pasar, tepatnya di sebelah utara unit BRI Imam Bonjol. Nah, kalau fansnya pengen tanya-tanya, bisa lo telepon atau WhatsAppnya. Nomornya di 081-237-250574. Ciket kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset. Gemar.

97, kamu tuh ya film Gema Merdeka. Nggak tahu yang tunggu apa lagi. Lagu dari miliknya Nyaman Paus. Malam hari ini meluncur spesial buat Sang Dewi yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih banyak ya. Katanya nanti di himbauan malam mau lagunya Dewa 19 yang judulnya Lagu Cinta. Boleh, ditunggu nanti ya. Terima kasih fans dia. Lanjut ya kan, Wayan Meriasa di Kemenuh. Ini udah Tiara calling belum ya? Maaf Tiara tiba-tiba blank, Tiara tiba-tiba lupa masalahnya. Bu Ana di Wangaya Gede Tabanan, terima kasih. Terus ada Intrawari juga di Mencawarun Tambak Siring. Mau pada MB di Singamadu, terima kasih juga sudah ikut monitor. Terus juga ada Bunda Suwarni ya kan, daerah Klungkung sana, request lagunya Tasya, Tasya Kamila yang judulnya Say No. Boleh dong, abis ini meluncur lagunya ya. Oke, lanjut ada Blianusu juga di Banjar Buitan Batu Bulan. Terima kasih juga sudah monitor ya kan. Apakah monitor di rumah atau di Pasar Senggol nih malam hari ini? Pokoknya semangat ya semuanya, enggak cuma buat Blianusu aja, tapi buat semutan-semutan semuanya yang mungkin malam hari ini juga sembari beraktivitas dengerin Radio Gema. Semangat semuanya. Semoga lancar semua. Oke, sebelum kita dengerin lagunya Tasya, Say No, Tiara mau ingetin dulu ya untuk fans Gema Merdeka. Kalau buat para cowok-cowok biar makin full power, kalian bisa banget konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini jangan lupa, bisa kalian konsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Jangan berlebihan ya Finansi Gema Merdeka. Dan kalau mau beli Vitalik itu bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren karena aku telah denganmu. Lagunya Ari Lasso yang duet sama Ariel Tatum juga sudah meluncur di malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request juga. Yeay, Mode Agustin di Dalung sana. Terima kasih sudah monitor ya. Terus katanya nanti di himbauan malam mau lagunya Elemen yang Cinta Tak Bersyarat. Okay, ditunggu, nanti akan meluncur juga. Salamnya dari Mbak Dek, katanya buat seseorang yang jauh di sana. Okay, terima kasih sudah ikut monitor malam hari ini ya. Okay, terima kasih pokoknya buat semuanya. Kayaknya hari ini rame deh yang lagi dengerin Radio Gema. Absen dulu dong yang belum absen. Supaya Tiara tahu ya siapa-siapa aja yang dengerin gitu kan. Nah, untuk yang udah gabungan, terima kasih banyak. Yang belum Tiara calling-calling, sabar ya. Nanti pasti bakal Tiara calling satu persatu, baik di WhatsApp maupun yang di Facebook juga. Okay? Terima kasih banyak semuanya yang sudah monitor. Dan jangan lupa juga nih untuk fans Gema Merdeka, terutama buat generasi berencana, untuk adik-adik Tiara semuanya. Tiara punya informasi penting buat kalian. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan loh. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa muda kita dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngeteran lesung pipi. Lagunya Raim Laude juga sudah meluncur malam hari ini. Terima kasih, semoga fansnya juga suka dengan singlenya ya. Kita lanjut fans dia, masih banyak yang belum jarak calling-calling. Kita akan absen lagi, siapakah yang lagi dengerin Gema Merdeka malam hari ini ya. Terima kasih, ada kakek Gema dari Tabanan Mandung yang juga sudah monitor. Terus ada siapa lagi, oh ternyata ada Mbak Rai juga yang sudah di rumah yang dengerin ya, Gema Merdeka ya kan. Katanya lagunya ikutan aja. Selamat malam, selamat tugas, semoga salam kompakan aja, kita katanya siap, terima kasih. Terus ada juga, siapa nih, Hendra, Pak Made Hendra, nah, dia Desa Tua Marga Tabanan juga sudah ikut gabung. Katanya malam hari ini lagi dengerin Gema sambil nyantai, katanya siap, selamat bersantai, terima kasih banyak sudah monitor. Terus ada Ira juga di Penebel sana, request lagunya Derby yang Tuhan Tolong, sama lagunya Yovie Nunu yang Janji Suci. Boleh, itu dua-duanya masuk di himbauan malam ya, Mbak Ira, ditunggu nanti akan meluncur di jam 9 sampai jam 10 malam. Oke, lanjut, ada juga Doping SDC dari Gebagan Kayu Bihi ikut monitor. Terus ada juga siapa lagi kah yang belum, kita scroll dulu. Ini buat Mbak Dewi Ari di daerah Klungkung juga gabung dan request lagu di Kamis yang manis ini, katanya mau lagunya Bunga Kasih Jangan Kau Pergi. Boleh, seperti biasa Mbak Dewi Ari lagunya masuk di himbauan malam, jadi mohon ditunggu.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM Gemah Merdeka. Ngetren lagunya Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, juga sudah meluncur malam hari ini. Gimana Fanny Gemah Merdeka, kantong cintanya malam hari ini sudah full belum? Kalau belum, tenang, masih ada setengah jam lagi kita bakal dengerin lagu-lagu manis dan juga romantis. Oke? Abis ini Fanny Gemah Merdeka ada lagunya Dengarkan Dia yang judulnya Teman Tapi Menikah, iya kan? Sesuai dengan judulnya, berawal dari teman dan akhirnya menikah gitu ya Fanny. Mungkin ada yang relate sama kehidupan percintaan kalian, silahkan nanti bisa dinikmati, bisa didengarkan, siapa tahu bisa jadi salah satu playlist kesukaan kalian, oke? Tapi sebelum Tiara dengarkan lagu Teman Tapi Menikah, Tiara mau sapa-sapa dulu untuk fans yang sudah gabung di Facebook kami di Gemah Merdeka Ngetren. Terima kasih banyak untuk yang sudah komen-komen. Ini ada Bu Ian Burarini di seputaran Kesiman. Terus ada juga Wayan Puspesari dari Buda ke Kelungkung. Kemudian ada juga Bli Roy Skane di kawasan Sukawati Daupeken. Terus juga ada Ketut Sudiartini dari Candidase. Oh my god, semeton di Candidase itu di mana? Karangasem kan? Terima kasih sudah ikut monitor request kemesraan dari Iwan Fals. Coba nanti Tiara bakal cariin lagunya ya. Terus terima kasih juga ada Pak Egar di Anganta Kesana. Kemudian juga ada Putu Widiasih dari Payangan Gianyar. Kemudian juga ada Wayan Siajo di seputaran Mas Ubud Gianyar. Terima kasih sudah monitor.

107.7 Kamu 7FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Jazz bersamamu juga sudah meluncur malam hari ini. Yeay, terima kasih untuk fans Gema Merdeka yang masih monitor malam hari ini. Dimanakah kalian berada sekarang, fans Gema Merdeka? Apakah masih bekerja? Semangat ya buat yang masih gawe di malam hari ini. Mungkin shift malam gitu kan, atau mungkin lagi lembur gitu. Pokoknya semangat buat kita semuanya yang masih mencari cuan demi sebongkah berlian. Oke, terima kasih untuk yang masih monitor juga. Tiara mau lanjut sapa-sapa lagi. Ini ada Mbak Novi di daerah Sanur sudah monitor juga, terima kasih banyak. Terus selain ada Mbak Novi, terima kasih juga untuk yang D dari Batu Bulan juga sudah ikut monitor di malam hari ini. Terus ada juga Yan Partai Inspirasi dari Singa Padugia Nyar, katanya mau request lagunya Katon Bagaskara yang Dinda di mana. Boleh, ditunggu nanti juga akan meluncur ya. So pasti himbauan malam kita akan mulai dari jam 9 sampai nanti di jam 10. Jadi mohon bersabar dulu. Lanjut, fansnya Gema Merdeka, terima kasih banyak. Kita sekarang ke Facebook ya, di Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih untuk yang sudah komen-komen. Masih lumayan banyak yang belum direct calling-calling, jadi langsung saja kita mulai lagi, okay? Lanjut, ini ada siapa lagi kah? Terima kasih, ada Tumiar Idewati dari Juanda Medan. Ada Kak Hendra juga di daerah Sanur. Terus ada juga Sutar Putu di daerah Penebol juga ikut gabung. Kemudian ada Kadek Giri juga di daerah Sanur. Terus juga ada Mahamuni dari Kamasan Klungkung. Ada juga Wayan Kemenuh ya, atau Wayan Meriase di Kemenuh juga, terima kasih sudah ikut monitor. Terus ada juga Mbok Parwati, Mbok Lo Putu Parwati dari Pemogan, terima kasih. Komang Aryani di Sanur Kaje, ini request Project Pop yang Batal Kawin. Boleh, lagunya masuk di himbauan malam, mohon ditunggu ya. Terus ada juga Sakura Jepang di seputaran Tabanan yang juga sedang monitor, terima kasih banyak. Yang lainnya sabar ya, nanti bakal Tiara sambung lagi sapa-sapanya, jadi jangan kemana-mana. Kali ini Tiara mau bahas soal sampah dulu, fans Gema Merdeka. Karena masalah sampah ini udah jadi masalah global, dan sebagian besar itu sampah plastik, ya kan? Jadi kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan ya. Yuk sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, ataupun jajanan dalam kemasan plastik. Dan diharapkan masyarakat untuk bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing, kayak sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Karena sejatinya perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar. Jadi yuk, kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM.

0: penasaran.
1: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Tulus dari Gila Gila. Tapi emang gitu sih, apalagi di awal-awal lagi pada kasmaran gitu ya, Farsitia ya. Rasanya kayak tergila-gila, rasanya kayak penasaran banget, segala hal tuh pengen tahu gitu kan. Oke, semoga Farsitia happy malam hari ini untuk program Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis. Semoga suka dengan semua lagu-lagu yang udah Tiara puterin, termasuk lagu-lagu yang juga sudah direquest oleh Farsitia kita ya. Abis ini Farsitia Gema Merdeka seperti biasa, mulai dari jam 9 sampai nanti jam 10 kita bakal dengerin lagu-lagu yang semi lawas, lagu-lagu era tahun 2010 sampai 1990 di program Himbauan Malam. Jadi jangan kemana-mana. Apalagi udah banyak banget yang request di Himbauan Malam, jadi nanti kita akan dengerin satu persatu lagu-lagunya, oke? Okay? Semangat! Kita lanjut, Farsitia Gema Merdeka. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah gabungan, baik di WhatsApp ataupun di Facebook kami. Terima kasih banyak. Terus terima kasih juga untuk yang udah dengerin Radio Gema, meskipun gak sempat gabungan, tapi sebenarnya monitor gitu kan, Farsitia Gema Merdeka. Mungkin karena sibuk, jadi gak sempat ikut gabungan di sosmed, tapi padahal dengerin sebenarnya. Jadi pendengar setianya Tiara. Terima kasih banyak ya, pokoknya semuanya yang udah dengerin. Dan untuk yang belum Tiara calling-calling, sabar ya. Nanti kita bakal lanjut lagi calling-callingnya, karena Tiara masih bakal di sini sampai di jam 10. Jadi sabar, semuanya pasti akan Tiara calling-calling. Oke? Yang mau gabungan, yang mau kirim-kirim salam, masih bisa banget, masih ada waktu 1 jam lagi. Jadi langsung gabungan aja di social media kami. Oke? Sekarang waktunya kita tutup program Anjang Sana Udaranya dulu, karena sudah hampir jam 9. Jadi kita closing dulu ya Anjang Sananya. Semoga semuanya happy, semoga semuanya seneng dengan lagu-lagu di edisi Kamis Manis dan Romantis. Ditunggu minggu depan, persiapkan lagu-lagu manis kalian yang lainnya. Oke, kita tutup dengan lagunya Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu.

97, kamu waktu JFM, Gema Merdeka Angkatan. Hai, selamat malam fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Masih bareng Tiara malam hari ini. Kita masih edisi hari Kamis di tanggal 27 Agustus tahun 2026. Dan kita sudah masuk di program Himbauan Malam ya. Isinya adalah lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 sampai 1990. Sudah dibuka dengan lagunya Bunga Citra Lestari, Pernah Muda. Sudah mengudara ya, fans Gema Merdeka. Dan masih ada banyak lagi single-single lain yang sudah di-request oleh fans kita. Jadi terima kasih untuk kalian yang masih tetap monitor. Kita lanjut lagu requestan kedua, lagu dari Dewi Gita yang judulnya Padamu.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

107 Kamu 7 FM Gema Merdeka Angkatan Terbang bersamaku. Siapa di sini yang juga suka banget sama lagu-lagunya Kangen Band? Mantap. Terima kasih banyak untuk yang sudah request. Jadi berasa nostalgia ya fans Gema Merdeka. Oke, kita lanjut. Terima kasih untuk fans Gema Merdeka yang masih monitor malam hari ini, yang dengerin langsung di radio, dengerin di mobil mungkin, atau mungkin dengerin via streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Terima kasih banyak ya fans Gema Merdeka. Jangan lupa buat kalian yang belum follow akun sosmed kami, silakan di follow supaya fansnya gak ketinggalan sama update-update terbaru dari kami. Kami punya akun Facebook, itu namanya Gema Merdeka Ngetrend. Punya akun Instagram juga, namanya Radio Gema Merdeka. Terus punya akun TikTok juga, namanya adalah Gema Merdeka Bali. Oke, kita lanjut sama sapanya. Terima kasih di Apong, di Tegak Kelungkung, ada Dewa Penco Ubud di Kedewatan Ubud, ada Gusti Ayu Parwati di Cikomaria, ada Wayan Sugiani dari Karangas Semanggil, ada Wayan Kasih di Kemenuh Angin, ada Jero Gede di Beten Biu dari Jalan Keboiwo Utara dan Pasar, terus ada Nang Oman juga di Abian Base, terus ada juga Nilam Wija di Gatsu Timur, ada Yan Sutamo di Kekeran Mengui, sama ada Tumiam Virgo warga Mabar Wonogiri Medan. Terima kasih sudah ikut komen-komen di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren Dewa 19, lagu cinta juga sudah meluncur di malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request ya, semoga masih monitor juga malam hari ini. Oke, kita lanjut fansnya Gema Merdeka. Terima kasih lagi untuk yang sudah komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka ngetren. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah memberikan jempol manisnya ya, pokoknya semoga semuanya happy malam hari ini. Oke, lanjut sapa-sapa dulu pada topong nak serokadan di Bangli, ada Putus Tun di Yang Batu, ada Oka Mulyarta di Padang Sembian, ada Bu Yan Lastri juga dari Blayu Tabanan, ada Boy Porong di Buleleng Kota, ada juga Pekak Podol di Samplangan Gianyar, ada Sang Tuketut dari Siangan Gianyar, ada Iketut Ari Sugina di Nastra di Jalan Gunung Andekase Padang Sembian juga sudah ikut komen-komen, terima kasih. Ada Ayu Blas semeton kita di Ubud, ada Bujuro Soka di Pedungan, ada Nyoman Landung di Penasaran Kelungkung, serta ada Ketut Sujiana Ketut. Terima kasih banyak ya untuk semua yang sudah ikut komen-komen. Kita lanjut lagu berikutnya, lagunya Darby, Tuhan Tolong. Ini dia.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka.

97,7 FM Gemah Merdeka. Ngetren lagunya Project Pop, judulnya adalah Batal Kawin Fanistia. Oke, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Lagunya juga lumayan ngebeat ya, biar kita gak ngantuk juga nih Fanistia. Karena gak kerasa ternyata ini jam 9:30 loh Fanistia. Jadi buat kalian yang sudah selesai aktivitasnya, selamat siap-siap untuk istirahat ya Fanistia. Tetap harus jaga kesehatan, harus tidur yang cukup Fanistia Gaul Merdeka. Tapi lain halnya, lain case-nya kalau kalian memang lagi lembur, lagi ada target, lagi ada kerjaan, ya berarti harus diselesaikan dulu, harus dituntaskan dulu gitu ya Fanistia ya. Yang penting istirahatnya tetap harus ada gitu kan, jangan diporsir terus kan tenaganya, nanti kalau sakit pun ya gak bisa ngapa-ngapain jadinya, ya kan? Jadi tetap harus jaga kesehatan, oke? Terima kasih. Ini juga ada Andoko di Taliwang Big Size Batu Bulan juga lagi monitor malam hari ini. Hai Andoko, bersama dengan teman-teman, bagaimanakah kabarnya? Kayaknya udah lama banget ya gak ngobrol-ngobrol. Sudah lama banget tidak membaca salam-salam atau gabungannya Andoko. Dan akhirnya malam hari ini muncul lagi. Yeay, pertanda Andoko lagi sehat sama teman-teman di sana, ya kan? Jadi semoga tetap sehat juga, semangat kerja malam hari ini, dan semoga makin rame untuk teman-teman yang mungkin mau belanja, mau makan gitu kan, bisa langsung meluncur ke sana. Terima kasih banyak. Kita lanjut ya Fanistia, masih ada lagu-lagu requestan lainnya. Jadi langsung kita putarkan lagi lagunya Elemen, Cinta Tak Bersyarat.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM, Gemah Merdeka, ngetren janji suci. Lagunya Yovie Nuno juga sudah meluncur di malam hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah request. Yay, salah satu single legend juga ya dari Yovie Nuno, fans Gemah Merdeka. Kalau kita ngomongin lagu-lagu mereka, banyak banget single-single lama mereka tuh yang juga cakep-cakep banget, fans Gemah Merdeka. Mungkin next bisa kita kulik-kulik dan kita ingat-ingat lagi ya, fans Gemah Merdeka. Tapi mereka juga punya single-single baru kok. Jadi kalau memang kalian suka single lamanya boleh, single barunya juga boleh ya, fans Tia ya. Balik ke selera masing-masing, oke? Terima kasih, ternyata ini Mode Agustin di Dalum masih monitor malam hari ini, sudah ikut bernyanyi juga waktu lagu requestannya meluncur. Terima kasih, semoga happy ya malam hari ini, mungkin sembari beraktivitas biar semangat aktivitasnya, atau mungkin sambil nyantai, sambil menunggu ngantuk gitu ya fans dia ya, sambil dengerin Radio Gemah Merdeka. Terima kasih banyak pokoknya fans Gemah Merdeka untuk semua yang sudah monitor, dengerin di rumah, di toko, di warung, di SPBU, di mobil, di senggol, atau dimanapun kalian berada malam hari ini. Thank you so much. Terima kasih sudah monitor dan jangan kemana-mana. Seperti biasa nanti dilanjut ada program musik di keheningan malam dari jam 10 sampai nanti di jam 12 malam ya. Tiara pamit undur diri ya, Vanistia, berhubung karena sudah durasi juga. Besok kita ketemu lagi tentu di frekuensi yang sama di 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata styling rambut bergelombang atau keriting itu beda loh. Teknik styling wavy bentuknya bergelombang ringan seperti huruf S tipis dan cenderung lurus di bagian atas dekat kulit kepala. Sedangkan keriting atau curly punya pola ikal yang melingkar atau berbentuk spiral seperti pembukaan botol secara penuh dari akar hingga ujung rambut.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Sandi Sondoro, penyanyi, penulis lagu, dan musisi asal Indonesia, yang dikenal dengan karakter vokalnya yang soulful, kuat, dan penuh penghayatan. Memiliki pengalaman bermusik di Jerman sebelum berkarir lebih luas di Indonesia, ia dikenal melalui gaya musik yang memadukan pop, soul, blues, dan juga jazz. Popularitas Sandi Sondoro semakin meningkat lewat lagu-lagu seperti Tak Pernah Padam, End of the Rainbow, dan Malam Biru yang mendapat sambutan positif dari pecinta musik Indonesia, serta memperlihatkan kualitas vokal dan musikalitas khasnya. Dengan perpaduan musik pop, soul, blues, dan jazz yang kuat, Sandi Sondoro berhasil membangun identitas musikal yang berkelas dan menjadi salah satu musisi Indonesia yang dikenal melalui suara khas, kemampuan bermusik, serta karya-karya yang penuh emosi.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Heningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Annabelle adalah boneka kain antik yang berjenis Raggedy Ann yang terkenal karena kisah nyata dugaan kerasukan mistis di Amerika Serikat pada tahun 1970 serta popularitasnya dalam waralaba film horor The Conjuring. Berbeda dengan versi filmnya yang berwujud boneka porselen

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stay Gema Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stay. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrans. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Ada Gus Aldi hadir lagi. Sudah siap dong ya? Pagi ini kita jobar lagi di Kopi Dangdut. Kita bergoyang dan bergetar sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Kalau kita dengerin lagi lagu yang ini, jadi ingat ya sama kontes KDI dulu ya. Waktu masih ajang pencarian bakat ya di musik dangdut ya. Tahun berapa ini? Tahun 2000-an ya, 2000-an awal ini. Terima kasih buat fans Tia Goreka yang sudah request lagu ini. Mungkin dulu pernah ikut kontes KDI juga mungkin ya. Jadinya teringat, terus pengen request lagu ini. Walaupun gagal, nggak apa-apa ya. Yang penting setidaknya sudah berusaha ya, walaupun gagal. Tapi kalau pengen jadi bintang di sini ya, di Kopi Dangdut, boleh-boleh. Sambil jobar, sambil nyanyi-nyanyi, boleh banget ya. Request lagu dangdut kesukaan Anda. Fans Tia Goreka kira-kira pengen jobar atau sambil nyanyi dangdut pakai lagu dangdut apa nih? Kasih tahu Gus Aldi seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka ya. Di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren. Atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dede, nanti nyoma lari, Dede.
5: Nawang, kenapa ya Dede nyoma lari?
4: Gelam ya, Dede.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dede. Liu kok anak yang ngiriang, Dede. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dede.
5: Sunrise?
4: Oh, ada Dede buka di door, Dede, tau lagi.
5: Sendru, padahal ini sunrise, yang mikirin.
4: Gue pilar, kemudian beritanya, Dede.
5: Wih. Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
7: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Sagita Ngamen 5 sudah di request oleh Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Terima kasih buat Ibu Grace sudah bergabung ya. Lanjut lagi kita sapa juga fans setia goreka yang lainnya yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan, terima kasih sudah bergabung juga ya. Ada juga yang sudah bergabung Komang Noneng yang ada di Karangasem Sibetan. Terima kasih Komang Noneng sudah bergabung ya. Good morning Gus Aldi, request lagu dong, lagunya Bintang KDI, Jadilah Bintang, sudah langsung mengudara ya. Mungkin Komang Noneng dulu pernah ikutan audisi KDI kayaknya dulu nih ya, tahun 2004 ini ya audisinya ya. Komang Noneng pernah ikutan audisi KDI, terus teringat masa-masa dulu ya, perjuangan biar bisa lolos. Terus sekarang jadi mengingat kembali masa lalu, pengen request lagu Bintang KDI, Jadilah Bintang. Oke, lagunya sudah langsung mengudara buat Komang.

nanti bisa bisa nyusul Jae Jong nanti ya, artis idolanya ya. bisa nyusul Jae Jong ke Korea Selatan nanti. Oke, Gus Aldi bantu dengan doa ya, Komang Noneng ya. Lanjut lagi, selain Komang Noneng yang sudah ngecandain Gus Aldi juga ini di WhatsApp ya. Ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Ada Pak Cahya yang ada di Jalan Raya Tanggap ya, mau request lagu Aku Bukan Hidangan. Oke, nanti Gus Aldi pilihin versi terbarunya ya. Terima kasih buat Pak Cahya. Ada juga yang sudah bergabung. Ada siapa lagi? Ada Bu Wayan Lastri yang ada di seputaran Belayu Tabanan. Terima kasih Bu Wayan Lastri sudah bergabung juga. Ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung, Adi Pratama yang ada di Kelungkung, mau request lagu Cinta Satu Malam. Cinta Satu Malam dari Melinda ya. Terima kasih, lagunya nanti Gus Aldi siapin dulu ya. Ada juga Bu Rahmawati yang ada di seputaran Singapadu, mau request lagu Goyang Senggol dari Vita Alpia. Asik, ditunggu lagunya ya. Terima kasih Bu Rahmawati. Terus ada juga Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan, mau request lagu Parang Tritis gitu ya, dari Didi Kempot. Wah, setelah Gus Aldi cek lagunya ternyata nggak ada ya. Mungkin mau diganti sama lagunya Didi Kempot yang lain ya. Ada banyak sih lagunya Didi Kempot ya. Jadi buat Ibu Uwi, mau diganti sama Didi Kempot yang lain boleh ya. Terus ada juga yang sudah bergabung. Ada siapakah selanjutnya? Ada Alit Januar, selamat pagi Alit Januar, terima kasih juga sudah bergabung. Lagu yang di request, lagu Trio Macan, Iwa Peye, sudah langsung mengudara juga ya. Oke, selain Alit Januar, kita sapa juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kartalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah selalu setia bergabung juga di sini ya, di Kopi Dangdut, lagunya juga ditunggu. Nah, buat fans Setia Goreka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih menunggu kebersamaan Anda ya sampai jam 7 pagi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Vita Alfia, Goyang Senggol. Sebelum kita lanjut senggol-senggolan lagi, jangan lupa dong ya untuk follow akun Instagram Radio Gema Merdeka ya. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Tiago Merdeka. Satreskrim Polres Buleleng menangkap seorang guru honorer berinisial PS, 25 tahun, warga Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng. Ia diduga menipu dan menggelapkan belasan ponsel milik warga dengan modus challenge TikTok. Uang hasil gadai ponsel digunakan untuk bermain judi online. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Sinkasi Suka menjemput rejeki. Ayo bersiap-siap, kita mau menjemput rejeki nih Van Setia ya. Tapi kalau misalnya diganggu sama rasa mudah lelah atau diganggu sama mager alias malas gerak, tenang, sekarang gak perlu khawatir lagi Van Setia ya. Kita lawan rasa malas tersebut ya dengan Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Rido Roma featuring Sonet to Band Kerinduan. Gus Aldi juga rindu ya, ingin menyapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung. Ada siapa saja yang sudah bergabung selanjutnya? Ada Bu Jero Adi, Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo ya, mau request lagu Evi Tamala yang judulnya Selamat Malam. Sebentar, kita cek dulu. Selamat malam dari Evi Tamala. Sekarang pastinya bukan selamat malam ya, selamat pagi. Bu Jero Adi ya, lagunya sudah Gus Aldi siapin, sebentar lagi sudah siap diputerin ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung, Bapak Gusmang Darmawan yang ada di Kelungkung ya, request lagunya Rido Roma featuring Sonet to Band Kerinduan, sudah langsung mengudara. Oh sorry, bukan Pak Gusmang Darmawan yang request ini ya. Yang request ini siapa yang request ini? Waduh, ini Gus Aldi kayaknya gagal fokus ini ya. Yang request ibu siapa ini ya? Tadi ada sih yang request ya, cuma hilang udah. Oke, tadi ada ibu-ibu yang request ya. Ini Gus Aldi lupa siapa sih namanya ini. Ya, yang penting lagunya sudah diputar ya. Lanjut, Bapak Gusmang Darmawan yang request lagunya Ona Sutra tadi ya. Ona Sutra yang mana aja boleh katanya. Sudah Gus Aldi puterin Ona Sutra yang judulnya Tanda Sayang ya. Terus ada juga Pak Yan Sene. Selamat pagi Pak Yan Sene yang ada di seputaran Berulu Gianyar ya. Lagunya ditunggu aja ya. Salamnya buat Pak Madeyase yang ada di Ketewel Banjarangkan yang lagi cuci mobil. Rajin banget ya cuci mobil ya setiap pagi ya, sambil ikutan jobar juga pastinya. Oke, terima kasih Pak Yan Sene sama Pak Madeyase juga ya. Terus ada juga Aji Mangku sama Nini Mangku juga ya yang ada di Tulikup. Lagunya Kerinduan dari Rido Roma. Oh ternyata Aji Mangku sama Nini Mangku yang request tadi ya. Lagunya sudah langsung mengudara ya. Terima kasih Aji Mangku sama Nini Mangku. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Bu Puput Nata yang ada di Besakih ya, mau request lagunya Evi Tamala yang judulnya Rambut, atau lagu Mansyur S yang judulnya Cinta Sampai Di Sini juga boleh buat Gus Aldi. Makasih kembali buat Bu Puput Nata yang baru habis belanja di pasar ini ya. Terus lanjut jobar. Tadi sudah sempat ikutan jobar katanya ya sebelum jam 6. Habis itu ditinggal sebentar ke pasar. Terus sekarang pulang dari pasar lanjut ikutan jobar lagi ya sambil masak-masak ya. Ini menu masakannya apa ini? Apa ya menu masakannya Bu Puput Nata ya? Jadi penasaran deh Gus Aldi. Tapi kalau Gus Aldi cium aroma masakannya ya, sampai ke sini ternyata aromanya, ternyata masakannya ini apa ini ya? Nasi goreng gosong kayaknya ini baunya ini ya. Bau gosong ini. Waduh, ini kayaknya perlu dimatiin dulu kompornya ini ya. Ini bau nasi goreng gosong ini ya. Ini dari dapurnya Bu Puput Nata atau dari dapur sebelahnya Gema Merdeka ini ya? Aduh, bisa aja memang ya. Oke, buat fans setia Gema Merdeka yang belum bergabung, silakan masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
6: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
7: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
8: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
6: Malam ini...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Mansyur S, Cinta Sampai Di Sini. Tapi kalau mencintai lingkungan dan bumi kita, jangan sampai di sini aja ya. Harus selamanya kita mencintai lingkungan ya, atau mencintai bumi kita nih Fanstia. Nah, kita harus rawat ya, kita hindari yang namanya sampah, terutama sampah plastik nih Fanstia. Yang selama ini suka membuang sampah sembarangan, sekarang kita rubah kebiasaan kita ya, dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya ya. Karena sekarang ini masalah sampah sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar

Dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Suzan Zuzu. Mager alias males gerak. Waduh, jangan sampai ya jam segini mager. Sudah waktunya kita kerja lagi nih Fanstia. Yang merasa mager gak perlu khawatir lagi sih ya, karena sekarang sudah ada Vitalik nih, sudah siap menghilangkan rasa mager Anda ya. Vitalik sudah siap menjadi penyemangat Anda. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans setia Godeka, waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi. Kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih buat fans setia Godeka semuanya yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi, yang sudah request lagu juga baik di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Terima kasih banyak semuanya sekali lagi ya, sudah meramaikan Kopi Dangdut ya pagi ini. Tapi sebentar lagi fans setia Godeka bakal tetap disemangatkan juga kok ya, walaupun Kopi Dangdut harus Gus Aldi tuntaskan dulu ya. Sebentar lagi fans setia Godeka bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi bareng Tiara, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren. Hai, selamat pagi fans dia, tentunya masih dari lantai 2, kawasan WR Supratman, nomor 284, Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini, fans Gema Merdeka untuk edisi hari Jumat di tanggal 28 Agustus tahun 2026. Tentu, kita ketemu di program Tirama, Tirain Musik Aktivitas. Jadi seperti biasa, kalau fansnya pengen gabungan silahkan, yang pengen request lagu juga boleh banget ya. Langsung aja gabungan di sosial media kami, bisa lewat WhatsApp 081558000977 atau bisa juga komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetrend. Dan tenang aja, untuk yang sedang dan jauh di sana silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, kamu 7FM, Gema Merdeka, ngetren satu single dari miliknya Tulus, fansnya Gema Merdeka yang judulnya Sepatu. Sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Yeay, terima kasih untuk fansnya Gema Merdeka pagi hari ini sudah monitor dimanapun kalian berada ya. Hai, selamat pagi semuanya yang monitor di rumah, yang monitor di toko, di warung, di pasar, mungkin pagi hari ini di SPBU, di mobil, atau di tempat kerja kalian, atau dimanapun itu ya, yang dengerin langsung di radio ataupun dengerin via streaming kami. Terima kasih banyak ya fans Gema Merdeka. Semangat pagi buat kita semuanya. Jangan lupa sarapan, oke? Karena sarapan itu penting banget, jadi usahakan sempetin waktu untuk sarapan dulu sebentar, baru kalian langsung lanjut aktivitas paginya ya. Dan jangan lupa juga buat yang mau gabungan, silahkan, yang mau request lagu juga boleh banget, langsung aja gabungan di sosial media kami. Pokoknya kita seru-seruan pagi hari ini sampai nanti di jam 9. Oke, fans di Gawang Merdeka. Dan jangan lupa juga akan ada informasi-informasi penting yang akan Tiara bacakan, jadi jangan kemana-mana, tetap station di sini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
3: kembang, kembang,
4: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka yang terlalu lebih asam sans yang judulnya Kecanduan juga sudah meluncur pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request pagi hari ini, fansnya Gema Merdeka. Thank you, sudah mengudara ya. Setelah ini juga fansnya Gema Merdeka akan ada single requestan lagi. Ada yang request JKT48 fansnya Gema Merdeka, seperti biasa, semeton kita di sana. Dan katanya ada info juga, yang kangen sama JKT48, katanya itu akan ada perform di Bali tanggal 5 September, fansnya, di salah satu festival di Bali. Jadi untuk fans Gowa mereka mungkin pengen ikut nonton juga, Cius bisa langsung cari-cari informasi festival yang ngundang JKT48 sebagai guest star-nya juga, oke? Thank you informasinya. Sekarang kita lanjut lagi ya, fans Gowa Merdeka. Tiara juga punya informasi dulu pagi hari ini, khususnya informasinya untuk adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, maka fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, kamu tuh JFM, Gemah Merdeka, ingatkan lagunya Da Vinci, Rindu Merana, juga sudah meluncur di pagi hari ini. Spesial juga untuk yang sudah request ya, terima kasih banyak. Oke, fans Gemah Merdeka, kita mau bahas informasi-informasi lagi yuk, iya kan? Nah, fans Gemah Merdeka kemarin sempat heboh banget ada berita di sosial media. Nggak kemarin sih, udah beberapa hari kemarin ini fans Gemah Merdeka masih ingat gak sih tentang ada orang yang ngerekam CCTV memperlihatkan warga negara asing sama WNI yang melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan di sana, di rumah orang, di luar, di pekarangan rumah orang, kayak gitulah ya fans Gemah Merdeka. Dan akhirnya pemilik rumah itu kemarin sudah melaksanakan upacara mecaru fans Gemah Merdeka. Hari Rabu deh, berarti 2 hari yang lalu ya. Pemilik rumah langsung melakukan upacara mecaru sebagai bentuk pembersihan pekarangan secara niskala di lokasi yang sebelumnya jadi tempat aksi tak senonoh oleh sepasang WNA. Upacara ini dilakukan untuk memohon keseimbangan dan juga penyucian lingkungan sesuai dengan kepercayaan kita masyarakat Bali. Begitu fans Gemah Merdeka ya. Next, semoga gak ada kayak gitu lagi ya fans Gemah Merdeka, karena tuan rumah yang dirugikan, kasihan. Karena kan biaya mecaru juga gak sedikit ya kan. Oke, kita lanjut lagi fans Gemah Merdeka. Kita nanti bakal bahas BBM juga nih. Karena kalian ngerasa gak sih kalau gak tahu ya, kayak beberapa hari ini SPBU-SPBU kenapa lagi pada full semua ya. Boleh dong di-spill SPBU yang gak terlalu rame. Jadi kalau antre tuh kadang lama banget gitu loh fans Gemah Merdeka, nggak tahu ya. Yang pasti sih daerah sini juga cukup ramai begitu, dan banyak juga di sosmed tuh yang mengeluhkan kenapa sih SPBU-SPBU sekarang tuh lagi ramai banget. Kenapa? Maksudnya kenapa sampai seantre itu, sepanjang itu, kayak gitu loh fans Gemah Merdeka. Entah ada apa yang terjadi begitu ya, sampai antrenya keluar, sampai ke jalan ngular gitu fans Gemah Merdeka.

Padahal biasanya kan cuma mobil-mobil doang ya yang antrenya sampai keluar jalan gitu kan. Biasanya kan motor aman-aman aja gitu kan. Ya, balik lagi, kita tidak tahu ada apa di sana. Yang pasti untuk fans gue mereka, karena fenomenanya kayak gini sekarang, kalau kalian mau beli bensin, mau beli BBM buat motor atau buat mobil, mungkin kalian bisa spare waktu lebih panjang lagi dibanding biasanya gitu kan. Karena takutnya kalian ketemu sama SPBU yang antre, biar tetap bisa antre gitu. Jangan mepet-mepet waktu, oke? Baiklah, lanjut lagi fans Gawang Merdeka. Tiara mau ingetin dulu buat para cowok-cowok, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fans pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosata tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.